0: lagu baru di Pro 2.
1: Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hung. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini disilang oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama,

0: gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
2: joget depan ambulans ini.
1: Iya.
2: Yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
2: Kawan, itu upacara, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
1: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
2: Ya iya, berani menghadapi hujatan, Wak.
1: Iya.
2: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

Waktunya sekarang kita baca ini siapa boy band ya pemenang polling di pagi ini tanpa dua. Jadi gue taruh tiga nama boy band ya K-pop nih, ada BTS, Big Bang sama NCT Dream. Dan kebetulan yang milih gitu ya, yang terpilih sih, bukan yang milih. Kalau yang milih mah kamu semua ya. Ini ada Big Bang teman produksi. Jadi thank you banget buat kamu ya yang udah polling-polling ya. Dan kongres buat fans yang Big Bang, karena pagi ini kayaknya telinga kamu bakal dimanja nih sama lagu-lagunya dari Big Bang. Dan kayak gue bilang juga, tiga lagu bakal gue puterin ya, tiga lagu Big Bang. Yang pertama ada Bang Bang Bang, Big Bang Bang Bang Bang, banyak bangnya pokoknya ya. Lagu kedua itu yang mana ya, kayaknya gue taruh yang ini aja deh, yang If You ya. Dan lagu ketiga itu kayaknya gue mau taruh yang Sunset Glow ya. So teman berdua, kita dengerin dulu nih lagu Big Bang kita, dimulai dari Bang Bang Bang.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Jam 8, bentar lagi nih Taman Merdua jam 8 pagi hari ini. Gimana kabar kamu nih di jam 8 weekend nih? Tenang aja Taman Merdua, waktu kita masih panjang dan masih banyak waktu juga buat kamu mungkin yang mau request-request lagu atau mungkin titip salam ya di weekend ini buat orang-orang yang lagi kamu kangenin mungkin, atau kamu mau sharing-sharing kira-kira kamu mau liburan kemana, mau weekend kemana gitu ya, boleh. Jadi kirim aja request lagu kamu dan juga titip salam kamu Taman Merdua di pagi ini ke WhatsApp kita ya di 081 1145 1016, atau bisa juga lewat Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: Boy. Boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

0: Still here in your apartment.
1: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
2: Yuhu, pagi! Selamat pagi, teman pro.

Balik lagi di Sepada 101,6 Pro 2 buat teman terbaik kamu. Buat kamu semua teman Pro 2 yang mungkin generasi 2000-an ya, yang tumbuh bersama salah satu judul film ya, judul franchise yang ini tentang robot-robot, tentang robot alien yang bisa berubah jadi mobil. Kamu udah pasti tahu ya, Transformer, teman Pro 2. Dan buat kamu juga mungkin yang fans berat Transformer, kalau dengar kabar ini kayaknya kita cukup sedih ya, karena aktor pengisi suara karakter utamanya nih, sang jagoan kita Optimus Prime, ini di series game Transformer, Peter Cullen ini meninggal dunia tahun kedua di usia 85 tahun. Pria asal Kanada ini tuh meninggal di hari Rabu kemarin ya, waktu setempat di rumahnya itu di Los Angeles, Amerika Serikat. Ini pernyataan dari agennya ya, Kevin Motley, dikutip dari The Hollywood Reporter. Keluarga juga berharap agar masyarakat dapat kasih respect gitu ya, menghormati sang aktor melalui cara melayani komunitas dan memimpin orang lain dengan belas kasih, integritas, dan loyalitas. Dan selalu ingat ya, untuk bersikap cukup kuat, untuk bersikap lembut. Itu salah satu nasihat yang bisa kita ambil nih, teman Pro 2 ya. Sedikit info, Peter Cullen ini dikenal nggak cuma mengisi suara Optimus Prime ya, walaupun itu yang paling ikoniknya sih menurut gua ya. Tapi dalam serangkaian film, serial TV, dan video game, seenggaknya selama 4 dekade Peter Cullen ini mengisi beberapa karakter, contohnya itu Eeyore ya, yang di film Winnie the Pooh, tahun 2 ya. Dan dalam wawancara di tahun 2014 juga, sebenarnya beliau ini sempat ngaku bingung ya saat akan mengisi suara Optimus Prime. Buat memerankan Optimus Prime, Peter Cullen ini bilang bahwa ia menyalurkan semangat laki-lakinya nih ya, Larry, seorang masinis AS yang bertugas di Vietnam dari tahun 1665 sampai 1968. Tapi di sisi lain, termasuk gue juga fans Transformer ya, gue berharap misal pun pengisi Optimus Prime itu di replace gitu ya, digantikan. Ya mudah-mudahan penggantian nanti bisa ngasih energi, bisa ngasih kesan ikonik yang sama nih, kayak Peter Cullen telah kasih ke kita semua.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Mungkin tadi gue udah kasih kamu kabar yang cukup bikin sedih ya, kabar duka dari salah satu legenda pengisi suara Optimus Prime ya, Peter Cullen, tahun 2002. Dan ternyata bukan cuma Peter Cullen ya, di tahun 2026 ini legenda-legenda yang berpulang tahun 2002, khususnya dari industri hiburan, film ya. Di 30 Januari, aktris komedi ya, Catherine O'Hara yang dikenal karena perannya di film Home Alone, Beetlejuice, sama serial Schitt's Creek, ini juga meninggal di usia ke-71 tahunnya setelah menderita emboli paru. Dan di pagi hari tanggal 11 Februari bulan depannya, aktor utama Dawson's Creek ya, James Van Der Beek, ini juga meninggal dunia tahun kedua di usia ke-48 tahun ya, 14 bulan setelah ngumumin diagnosis kanker kolorektal ya. Dan Chuck Norris juga tahun kedua ini legenda kita, anak meme pasti tahu ya, dengan beliau ini meninggal dunia di usia 86 tahun ya, di bulan Maret tanggal 20. Dan di hari yang sama juga aktor Buffy the Vampire Slayer, Nicholas Brandon juga meninggal dunia di usia 56 tahun ya. Dan di bulan Mei tanggal 6, tokoh media Ted Turner yang sebelumnya menikah dengan Jane Fonda juga meninggal dunia di usia ke-87 tahun ya. Terus tahun 2002 dunia kehilangan lagi nih salah satu alumni ya dari Buffy the Vampire Slayer, di 5 Juni kemarin Anthony Head ya meninggal dunia di usia ke-72 tahun ya karena komplikasi fenomenia. Dan terakhir nih tahun 2002 ya penyanyi lagu Total Eclipse of the Heart, aduh ini lagu gue suka banget lagi, gue pertama kali tahu lagu ini tuh dari game tahun 2002 ya waktu itu, Bonnie Tyler, ini juga meninggal dunia di usia ke-75 tahun ya, di bulan Juli tanggal 9. Pantes banyak yang komen ya setelah dengar kabar Peter Cullen itu meninggal, banyak yang komen ya, orang-orang luar negeri khususnya Hollywood ya Amerika, banyak yang bilang wah gitu, kenapa nih tahun 2026 ini banyak legenda-legenda yang berpulang gitu ya tahun 2002. Dan ya ini mungkin ya ini dia ya, mungkin 2026 ini menjadi tahun yang terbaik mungkin ya untuk para legenda-legenda ini berpulang tahun 2002.

0: Ya, coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan, itu upacara, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, Wak.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

Oke, ini udah jam 9 lewat 11 waktu Indonesia Barat di weekend ini tahun kedua dan pas banget ya. Di pada ini ya, di pada TikTok to Deep Talk, gue bakal bahas segala sesuatu yang berhubungan sama pariwisata ya. Siapa tahu ini bisa jadi referensi tambahan buat kamu mungkin yang mau liburan kemana gitu ya. Bingung mau nongkrong, bukan nongkrong sih, mau healing kemana gitu ya. Bosen mungkin di Serang, di Banten gitu ya, mau ke tempat-tempat lain gitu kan. Nah, ini informasi pertama yang bisa dibilang cukup oke lah gue kasih ke kamu. Jadi ada wacana pembangunan kereta gantung tahun kedua ya, buat mengurangi kemacetan di kawasan wisata Puncak Bogor. Ini kembali di spill, kembali diungkap pemerintah Kabupaten Bogor. Kayak yang kita tahu ya, tempat kawasan destinasi wisata Puncak Bogor kan emang kalau weekend tuh beuh, macetnya sih jujur Taman Pradua next level gitu ya. Nah, jadi rencana pembangunan kereta gantung di kawasan Puncak ini merupakan salah satu alternatif pengembangan transportasi ya, untuk meningkatkan konektivitas gitu, sekaligus mengurangi tekanan kemacetan lalu lintas di jalur Puncak. Ini kata Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor ya, Ajat Rohmat Jatnika. Ajat juga bilang Taman Pradua kereta gantung ini nantinya akan terhubung atau terintegrasi dengan bus listrik yang sedang diwacanakan juga ya, untuk diaktifkan dengan rute yaitu Stadion Pekansari Puncak. Nah, selain berbagai sarana transportasi, kereta gantung juga bisa ngasih dampak terhadap pengembangan sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat di kawasan Puncak. Bisa dibilang kalau ada kereta gantung, ada bus listrik juga kan, makin banyak nih kayaknya nanti wisatawan-wisatawan yang kepo, bisa jadi nilai jual juga nggak sih buat Puncaknya gitu kan tahun kedua. Nah, tapi so far kalau kamu nanya gitu, lalu kapan gitu ya pembangunan kereta gantung akan dimulai? Ini Ajat bilang rencana pembangunan itu masih dalam tahap pengkajian ya, untuk pembangunan kereta gantung di Puncak Bogor. Pihaknya ini perlu mastiin lagi Taman Pradua pembangunan kereta gantung ini memenuhi aspek teknis dan tata kelola sebelum berjalan.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenawan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Lagu baru di Pro 2.
3: Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hung. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini diisi langsung oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: Kita selanjutnya ngomongin soal pariwisata Taman Pro 2. Nah, buat kita warga Banten yang mungkin ya di weekend pagi ini gabut gitu, terus bosan di rumah, bosan scroll, bosan lihat status orang, boleh datang ke salah satu destinasi yang ini cakep banget sih, walaupun jujur gue belum pernah dan pengen banget. Yaitu Negeri di Atas Awan, Taman Pro 2 ya. Yang mana Negeri di Atas Awan ini ada di daerah Citorek ya. Taman Pro 2 Citorek di Cipanas gitu kan. Tepatnya itu di desa Citorek Kidul, kecamatan Cibeber, Taman Pro 2. Nah, kalau gue denger ya testimoni dari beberapa teman gue yang udah kesana gitu ya, yang gak ngajak-ngajak itu. Katanya sih ini bagus banget, Taman Pro 2. Dan kalau kamu lihat di Google juga, atau mungkin di TikTok, di sosmed, itu wah cakep sih. Itu benar-benar ada di atas awan loh. Jadi kita tuh bisa ngelihat awan dari sisi atasnya. Biasanya kita lihat dari sisi bawah nih gitu kan. Ini dari sisi atasnya, dan itu datarannya ketutup semua sama awan, Taman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang takut sama ketinggian, kayaknya kurang cocok nih kalau kesini. Tapi walaupun gua takut sama ketinggian, gua kayaknya masih pengen sih. Gua seenggaknya mau satu kali foto pas awannya itu lagi bener-bener tebel, lagi bener-bener padat gitu ya, Taman Pro 2. Nah, ini tuh sebenarnya kalau dari Kota Serang sih lumayan jauh ya jaraknya, apalagi mungkin buat kamu yang dari daerah Tangerang, Taman Pro 2, tapi worth it banget kok ya. Nah, untuk biayanya sendiri ini seenggaknya dan harga ini kan belum pasti ya, bisa jadi naik, bisa jadi lebih murah mungkin kalau ada diskon. Bisa jadi naik ya, biasanya weekend kan harganya naik ya. Nah, untuk biaya hari kerja sendiri itu 12.000 per orang, Taman Pro 2. Nah, untuk akhir pekan atau weekend itu 14.500 per orang. Untuk biaya parkirnya sendiri itu kisaran ya, ini dari 5.000 sampai ke 10.000 itu untuk motor ya. Nah, untuk mobil itu 30.000 dan bisa berubah-ubah sewaktu-waktu gitu ya, Taman Pro 2. Nah, jadi ya sepatu nanti mungkin kalau kamu sekarang kesana lagi ada diskon, tiba-tiba harga tiketnya jadi 5.000 gitu ya. Gak ada yang tahu gitu ya. So, Taman Pro 2, siapa nih yang pagi ini langsung pengen otw nih ke Negeri Atas Awan Gunung Luhur di Citorek?
1: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, it's not available.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Udah ah, gak habis gue.
1: Dan di saat makanan tak dihabiskan, disitulah air terbuang. Limbah bertambah. Emisi naik. Dan alam pun ikut terdampak. Dan di tempat lain, seseorang kehilangan kesempatan makan.
0: Cuma karena gue gak ngabisin.
1: Ya, sesederhana itu. Food waste bukan cuma soal makanan yang terbuang, tapi juga sumber daya, lingkungan, dan masa depan kita. Dari limbah yang menumpuk, resiko krisis pangan, kerusakan alam, hingga meningkatnya emisi gas rumah kaca. Semuanya berawal dari kebiasaan kita. Ambil secukupnya dan habiskan makananmu, karena setiap sisa punya dampak besar.

Gak kerasa banget ya, Taman Pradua, kita udah melalui pagi hari yang cukup panjang nih dari subuh dan nanti di jam 10 nih ya, kita udah masuk jam-jam siang hari ya, jam-jam udah mulai terik Taman Pradua. Dan itu tandanya kita juga langsung masuk ke segmen Santai Siang Pro 2 Hit List ya, yang dimana kamu boleh banget request lagu-lagu hits yang mau kamu dengerin di pagi ini, Taman Pradua, bebas ya. Kamu boleh request musisi-musisi favorit kamu yang bisa langsung kamu kirim ya requestan hits kamu itu ke WhatsApp kita di 081 1145 1016 atau bisa juga lewat Instagram di @rr_pro2bandung.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.

Foto Info Pro 2 bareng gue Nandu Putra. Kita mulai dari kabar pertama, Taman Perdu yang datang dari Kementerian Pertanian yang mengerahkan 200 pompa air untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan di daerah Kalimantan. Pengarahan ini dilakukan atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat upaya pemadaman. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan arahan Presiden disampaikan pada malam hari. Kementan langsung mengirim pompa pada keesokan harinya. Hal itu disampaikan Amran kepada wartawan di kantor pusat Kementan, Jakarta, hari Kamis 27 Agustus 2026. Menurutnya, pengerahan pompa menjadi dukungan cepat pemerintah dalam menangani karhutla.

Kita lanjut ke informasi berikutnya, Taman Pro 2. Rumah produksi Adia Pictures dan Dapur Films merilis cuplikan penggona dan poster film Lubang Buaya yang dijadwalkan ditayangkan di bioskop mulai 1 Oktober 2026. Film arahan sutradara Hanung Bramantyo itu berlatar waktu 1 tahun sebelum peristiwa tragis tahun 1965 yang mencakup kejadian pembantaian massal dan kerusuhan. Sebelum dirilis di Indonesia, film Lubang Buaya diputar di Bonchon International Fantastic Film Festival atau BIFAN 2026 di Korea Selatan dan International Film Festival Rotterdam atau IFFR 2026 di Belanda.

0: Kabar selanjutnya datang dari lapangan hijau, laga Paris Saint-Germain melawan Lille berakhir imbang 2-2 dalam lanjutan pekan kedua Liga Prancis Ligue 1 musim 2026-2027 di Decathlon Arena Stade pada hari Sabtu. Sempat unggul 2-0, Lille harus puas bermain imbang 2-2 setelah PSG mencetak 2 gol pada masa injury time. Back timnas Indonesia Calvin Verdonk baru diturunkan di babak kedua, tepatnya di menit ke-80 ketika Lille masih unggul 2-0. Sekian untuk Fapro 2 hari ini. Teman Fapro 2, setelah ini kita lanjut di segmen Santai Siang.
1: Info Pro 2.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Pas banget Taman Pro 2 ya di si santai siang Pro 2 Hitlist ini. Ada requestan lagu nih yang udah masuk ya ke WhatsApp kita. Ada dua sih. Thank you banget nih. Yang pertama dari ini Noxe, Kakak Noxe. Ini bisa diputerin lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Thank you banget ya Noxe, nanti diputerin. Dan lagu kedua ini requestannya datang dari Adira. Ya benar ya. Pidah Adira ini minta katanya request lagunya Roni Parulian dong yang Februari. Thank you banget Taman Pro 2 ya yang buat yang udah request nih, request pembuka kita ya di hitlist ini. So, kita puterin dua yang udah di request nih, dua lagu. Yang pertama Taman Pro 2 ada Selena Grace ya Sumpah Mati, nanti dilanjut sama Roni Parulian Februari. Here we go.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.

0: Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
1: Waktunya sate siang.
2: Santailah. Santai aja dulu.
3: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai jam 7.

0: 107,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pada suatu ketika,
2: ya, masuk.
3: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
2: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
1: Beberapa hari kemudian.
2: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
3: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
1: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Balik lagi di Santai Siang 101,6 Radio Bandar Teman Terbaik Kamu ya. Sembari gue kasih kamu ya lagu-lagu seru juga yang tadi gue bilang, kalau gue tetap kasih kamu update-update menarik ya, update-update ringan seru buat menemani waktu siang kamu nih, yang kalau gue lihat sendiri ini udah panas ya Taman Pradua, jujur. Tapi enggak tahu ya, kalau di daerah kamu mungkin lebih sejuk ya. But anyway, ini ada kabar dari lapangan bulu tangkis Indonesia ya. Langkah tunggal putra Indonesia nih, Bismoraya Oktora, terhenti Taman Pradua di perempatan Final Polytron Pontianak International Challenge 2026 ya. Bismo sendiri ini merupakan unggulan ketiga Taman Pradua ya. Ini menelan kekalahan 10 banding 21, 13 banding 21 atas tunggal India ya, yaitu Gin Paul Sona. Pertandingan sendiri ini berlangsung di lapangan satu gor terpadu Pontianak, dan Bismo bilang kalau dirinya ini gak mampu keluar dari tekanan yang diberikan sama lawan katanya ya. Bismo juga ngelanjutin kalau Gin Paul Sona ini bermain cukup bagus dan cukup alot ya. Bismo menilai evaluasi terbesar dari pertandingan yang ini gitu ya, itu untuk belajar maksimalin pemulihan pasca pertandingan panjang. Soalnya sejak babak 64 besar, Bismo ini terus bermain rubber game atau 3 game nih setiap harinya.

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2FM.
2: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
3: Santai, oi.
4: Santai aja sih.
1: Santai aja kali.
4: Santai.
1: Waktunya santai siang.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Saricah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh Ansabel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Udah jam 11, tahun kedua, dan masih ada kurang lebih 1 jam lagi ya waktu buat kamu nih yang mau request-request gitu kan, sembari gue kasih topik dan puterin ya playlist yang udah ada, karena kita masih ada dalam rangkaian segmen Santai Siang Pro 2 Hitlist. Jadi gue masih nungguin, tahun kedua, semua requestan lagu-lagu hits versi kamu yang bisa langsung kamu kirim ke WhatsApp kita di 081-1145-1016 atau bisa juga lewat Instagram di @rrian_pro2banten.
2: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Or is not available.

0: di Pro 2.
1: Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hung. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini diisi langsung oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Cukup banyak nih teman-teman berdua update ya dari lapangan bulu tangkis atau badminton Indonesia. Kali ini ada lagi nih ya kabar terbaru nih dari tunggal putri Indonesia ya, Dalila Agnia, yang ini langkahnya terhenti di perempat final Polytron Pontianak International Challenge 2026 ya. Dalila itu dikalahkan sama wakil dari negara Korea Selatan yaitu Kim Min Sun ya di gor terpadu Pontianak. Nah, Dalila yang bisa dibilang ini tuh merupakan unggulan ketujuh ya, harus mengakui ketangguhan dari unggulan ketiga usai kalah 2 set langsung teman kedua 13-21, 13-21. 2 set dengan angka poin yang sama persis. Ini agak jarang banget ya teman kedua. Laga sendiri ini berjalan selama kurang lebih 38 menit. Sesuai pertandingan, Dalila Agnia Putri ini bilang nggak bisa keluar dari tekanan lawan ya. Selain itu, ia juga sering melakukan kesalahan pengambilan gitu ya, sehingga ya jadinya menguntungkan lawan, bisa bilang mungkin blunder kali ya teman-teman perdua. Nah, menurut Dalila juga pelatih terus meningkatkan bahwa lawan merupakan pemain kidal, akan tetapi karena bermain terlalu buru-buru, Dalila merasa tidak nyaman nih akan hal tersebut.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia Merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1980.

Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Gak kerasa banget udah sampai nih di pertengahan siang hari ini Taman Pro 2. Tapi sebelum itu gue tadi baru banget ngeliat nih ya. Gak lengkap rasanya kalau gue tuh gak share informasi menarik kalau gue abis lihat gitu kan. Jadi kamu tau gak ini salah satu film judul film kartun The Flintstones Taman Pro 2. Semoga gue bacanya bener ya. Ternyata ini dikabarkan akan dikembangkan menjadi format live action. Bayangin film kartun bertema purba gitu ya, zaman dahulu kala, zaman batu, ini jadi live action nih Taman Pro 2 yang diproduseri sama Ryan Gosling ya. Ini menurut laporan Hollywood Reporter, Warner Bros ini tengah mengembangkan film live action The Flintstones ya, dan menggandeng Ryan Gosling ini dan Jesse Henderson ya akan menjadi produser lewat perusahaan produksi mereka yaitu Open Invite. Tapi proyek live action The Flintstones ini masih berada dalam tahap awal pengembangan dan saat ini tengah mencari penulis skenarionya ya Taman Pro 2. Detail plot sendiri ini belum diungkap, tapi cerita film itu akan berfokus ke Bam Bam Rubble, putranya Barney Rubble, sahabat baik dari Fred Flintstone. Sedikit info Taman Pro 2, franchise ini tuh pertama kali hadir lewat serial animasi The Flintstones ya, judulnya sama, produksi Hanna-Barbera untuk ABC yang tayang perdana itu udah lama banget ya di tahun 1960 dan berlangsung selama 6 musim gitu ya. Ya kita sih cuma bisa berharap semoga ini beneran dirilis dan bagus hasilnya, karena kayaknya cukup sulit nih gitu ya, apalagi ini kan temanya kan tema-tema zaman dulu, zaman batu Taman Pro 2 ya gak sih. Kan seru ya kita bisa ngeliat Barney dan kawan-kawan nih bentuk aslinya gimana nih. Kalau di kartun kan lucu-lucu ya, gemoy gitu kan, kayak kecil-kecil, kayak pendek-pendek gimana gitu orang-orangnya gitu ya. So Taman Pro 2, informasi ini juga menutup perjumpaan kita di siang hari ini tanggal 29 Agustus 2026. Thank you banget yang udah standby bareng gua dari subuh. Abis ini bakal ada Taman Pro 2 lain yang jadi taman terbaik kamu sampai sore ceria di jam 7 malam atau jam 7 sore. Oke, Taman Pro 2, gua Nandu Putra, thank you for listening, see you and bye-bye.

0: Tunjukkan padaku. Tunjukkan padaku hal yang...
1: Aduh, Tiar. Ya ampun, kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
2: Hehehe, lupa, Bu. Nanti juga kan dipakai lagi.
1: Nanti-nanti. Kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
2: Ah, cuma bentar kok, Bu.
1: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
2: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya, Bu?
1: Iya betul, gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
2: Oke, Bu. Mulai sekarang, kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan, Bu.
1: Nah, itu. Baru anak pintar.
3: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari. Namun, penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.

Salah satu lomba yang sering hadir pada 17 Agustus ini punya cerita sedih di baliknya. Kalian pasti udah gak asing kan sama lomba panjat pinang? Lomba yang selalu sukses bikin kita terhibur. Tapi tahu gak, lomba ini ternyata udah ada sejak masa penjajahan Belanda dengan nama De Klimas atau panjat tiang. Dulu, lomba ini merupakan kegiatan khusus yang dilakukan untuk memperingati hari lahir Ratu Belanda setiap tanggal 31 Agustus. Yang bikin sedih, saat itu yang memanjat hanyalah dari rakyat pribumi. Sementara orang-orang Belanda duduk menonton sambil menikmati pemandangan rakyat pribumi yang mati-matian memanjat. Mereka rela kesusahan karena hadiah di puncaknya adalah bahan pokok seperti beras, gula, dan pakaian yang pada saat itu sangat sulit didapatkan karena kemiskinan. Tapi fakta ini menunjukkan bagaimana permainan yang dulu menjadi simbol hiburan dari penderitaan kini berhasil kita rebut dan ubah maknanya menjadi simbol perjuangan, kerjasama, dan gotong royong bangsa Indonesia.

penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih, Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini dijuluki Pulau Alien karena suasananya yang super asing. Gimana enggak? Pulau ini sempat terisolasi selama jutaan tahun. Makanya punya flora dan fauna yang unik dan gak bakal kamu temuin di tempat lain. Salah satu yang paling memikat mata di pulau ini adalah floranya, yaitu ada pohon darah naga yang bentuknya unik kayak payung raksasa. Dan menariknya, pohon ini kalau batangnya disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini?

0: hurt you.
1: Salah satu komen Om Radio Band dan teman terbaik kamu. Hai hai teman Om Radio. Masih di Santai Siang. Tapi kalau tadi ditemenin sama Nandu Putra, sekarang ditemenin sama aku Sarah Ganevi, yang bakal nemenin kamu di Santai Siang dan juga sore ceria teman Om Radio. Jadi kebersamaan kita, keseruan kita di siang hari ini masih lanjut sampai nanti jam 7 malam.

0: naskah asli proklamasi dibuang. Pernah nggak sih kamu bayangin sebuah dokumen paling bersejarah di Indonesia bisa terbuang gitu aja ke tempat sampah? Tapi kejadian itu memang benar adanya. Naskah asli proklamasi tulisan tangan Bung Karno ternyata sempat dibuang loh. Pasti penasaran kan siapa yang berani membuang naskah penting itu? Jawabannya adalah Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi tersebut. Ia membuangnya karena menganggap naskah asli tulisan tangan itu sudah tidak dipakai lagi setelah diketik rapi. Beruntungnya, BM Dia, seorang wartawan asal Aceh, lihat kejadian itu. Dia langsung mengambil dan menyelamatkan naskah asli dari tempat sampah, lalu menyimpannya dengan baik selama 46 tahun. Sampai akhirnya, di tahun 1992, naskah tulis tangan itu baru diserahkan ke negara dan disimpan di Museum Nasional. Bayangin kalau BM Dia nggak lihat waktu itu. Kira-kira kita bisa lihat bukti fisik sejarah ini nggak ya hari ini?
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
0: Santai aja kali.
2: Santai.
3: Waktunya santai siang.

siapa sangka, kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please. Sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas. Gak lebay tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal

0: Wah, ada pesan nawarin pinjaman online. Cair cuma dalam waktu 5 menit, tanpa syarat. Widih, menarik juga ya.
1: Jangan terburu-buru, bisa jadi itu pinjaman online ilegal loh.
0: Pinjaman online ilegal tuh maksudnya gimana ya?
1: Pinjaman online ilegal itu praktik penyediaan layanan pinjaman uang secara daring yang beroperasi tanpa izin resmi dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
0: Oh gitu. Terus gimana dong cara aman kita minjem uang secara online dan legal?
1: Iya, jadi jangan tergiur kemudahan tanpa mengecek legalitasnya. Pastikan layanan pinjaman online yang digunakan telah terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar.
2: Benar, ingat, pinjaman adalah tanggung jawab. Jangan sampai solusi sesaat menjadi masalah berkepanjangan. Cek legalitas sebelum meminjam, waspada pinjaman online ilegal. Bijak berutang, tenang di kemudian hari.

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini. I feel by the wayside, like everyone else.

Tombro 2 masih di Santai Siang. Dan sekarang udah di jam 12 lewat 36 menit ya. Udah mulai jam-jam lapar gitu ya Tombro 2. Biasanya kalau weekend keluar jalan-jalan ya, cari makan di luar, kemana-kemana, kayak bosan aja gitu di rumah, males masak juga, jadi udahlah jalan-jalan aja sekalian gitu ya. Tapi kadang di jalan tuh kita ngelihat banyak banget jajanan-jajanan yang ada di pinggir jalan ya teman-teman Pradua, yang bikin kita tergoda kayaknya kita turun dulu ya untuk jajan. Banyak jajanan ya yang dari rasa pedas, terus juga asin, gurih, manis juga teman-teman Pradua. Tapi biasanya tuh banyak orang yang suka banget sama jajanan atau makanan manis ya teman-teman Pradua. Ternyata makanan dan jajanan manis ini udah lama jadi bagian dari kebiasaan konsumsi masyarakat Indonesia teman-teman Pradua. Fun fact-nya nih ya, ternyata kesukaan dengan rasa manis ini gak lepas dari sejarah panjang penggunaan gula aren yang diwarisin secara turun-temurun teman-teman Pradua, dan juga banyaknya stok gula tebu waktu zaman dulu-dulu-dulu-dulu banget teman-teman Pradua. Nah, kedua faktor ini yang akhirnya turut membentuk budaya masyarakat dalam mengkonsumsi aneka makanan bercita rasa manis teman-teman Pradua. Jadi kayak, oh itulah mungkin salah satu alasan gue suka manis. Dan salah satu tempat yang gampang banget nemuin makanan manis yaitu street food sendiri ya teman-teman Pradua, alias jajanan kaki lima. Yang di Indonesia sendiri bisa kamu temuin di mana-mana gitu ya teman-teman Pradua. Terus juga street food alias jajanan kaki lima ini menawarkan harga yang relatif terjangkau ya, dengan isi kantong kita apalagi akhir bulan teman-teman Pradua, dan rasanya juga enak ternyata. Nah ini ternyata teman-teman Pradua, aku tadi lagi buka-buka tes atlas ya. Nah ini ternyata mereka ini bikinlah 7 street food manis populer di Indonesia teman-teman Pradua. Jadi di urutan ke-7 ini ternyata ada Nagasari dengan rating 3,6 teman-teman Pradua. Kita tahu kalau Nagasari ini bisa dibilang jajanan tradisional yang punya tekstur lembut dengan irisan pisang gitu ya teman-teman Pradua. Dan cemilan ini juga diolah dengan cara dikukus dan juga dibungkus dengan daun pisang. Dan Nagasari ini termasuk dalam kategori apa ya, mungkin bisa dibilang kue basah kali ya teman-teman Pradua. Jadi makanannya lembab dan juga gampang basi, makanya gak bisa lama-lama. Jadi kalau kamu jajan Nagasari langsung dimakan aja teman-teman Pradua. Terus di posisi ke-6 ada Getuk dengan rating 3,6 teman-teman Pradua. Ini banyak banget kamu temuin di pasar-pasar atau di store yang jualan jajanan tradisional gitu ya teman-teman Pradua. Ya dari singkong rebus gitu kan, dan suka ditambahin dengan pewarna. Tapi sekarang Getuk tuh suka ada, aku suka ngeliat orang yang jualan Getuk di gerobak gitu teman-teman Pradua. Jadi itu kayak bikin gue gak usah jauh-jauh ke pasar nih untuk beli Getuk, ada yang lewat beli aja lah. Dan salah satu jenis Getuk yang populer nih biasanya Getuk Lindri ya, yang punya warna pastel dengan potongan kotak kecil teman-teman Pradua. Biasanya kalau Getuk tuh dikonsumsinya di pagi hari gitu ya, ini waktu waktu-waktu ngemil dengan kopi lah ya teman-teman Pradua, atau mungkin saat-saat pertemuan acara-acara khusus juga. Terus di posisi ke-5 ada kue ape, gimana sih bilangnya, aku bilangnya kue ape. Mungkin dibilang kue ape juga kali ya teman-teman Pradua. Jadi ini punya skor 3,7 teman-teman Pradua. Ini banyak banget ya, salah satu jajanan manis terpopuler di Indonesia teman-teman Pradua, yang bisa ditemuin di mana-mana dan terkenal dengan tekstur yang lembut dan juga kenyal di bagian tengahnya, dipaduin dengan pinggiran yang tipis dan juga renyah. Jadi itu kriuk-kriuk banget, dan cara makannya juga macam-macam, ada yang digulung, ada yang makan pinggirnya dulu baru tengahnya gitu ya teman-teman Pradua. Dan variasi modernnya biasanya tuh ditambahin dengan banyak topping kayak keju parut, taburan coklat, atau juga kental manis, yang akhirnya bikin kue itu makin enak teman-teman Pradua. Terus next yang ada di posisi ke-4 nih ada kue putu dengan rating 4,1 teman-teman Pradua. Kita tahu ya kue putu ini terbuat dari tepung beras ketan yang
punya warna putih atau hijau ya, tanaman perdua, terus diolah dengan daun pandan sendiri. Nah, ini biasanya kue putu disajiin, ditaburin dengan parutan kelapa gitu, yang akhirnya ini ngasih perpaduan rasa manis dan juga gurih dalam satu gigitan. Biasanya dijual di pinggir jalan, kalau enggak ada beberapa penjual yang keliling. Kalau kita nostalgia, flashback lagi, anak-anak milenial gitu ya, apalagi ini kayaknya waktu kecil sering banget beli kue putu ya, karena pedagang kue putu tuh kayak gerobaknya tuh punya suara yang khas banget gitu. Gitu loh, kayak suara peluit panjang gitu ya, tahun pro 2. Nah, ternyata ini bunyinya ini berasal dari uap panas yang keluar dari lubang kecil di tabung bambu waktu proses mengukus adonan tahun pro 2. Jadi, kalau malam-malam suka ngedengar suara peluit panjang gak berhenti, oh tuh, ah tukang putu tuh, ayo beli, ayo beli. Dan sekarang kita masuk ke top 3 makanan manis yang ada di tes Atlas ya, tahun pro 2 ini. Yang ketiga ada serabi juga nih, skornya sama dengan kue putu ya, 4,1. Bisa dibilang serabi ini salah satu apa ya, pancake tradisional dari Indonesia gitu ya, tolong pro 2. Cemilan yang bentuknya lingkaran dengan ukuran kecil ini biasanya dimakannya di pagi hari untuk sarapan, teman-teman pro 2. Selain rasa manis, serabi juga biasanya ada yang rasanya gurih. Kalau dulu aku sempat ke Bandung gitu ya, teman-teman pro 2, waktu kecil inget banget serabinya tuh benar-benar ada varian toppingnya, teman-teman pro 2. Jadi tuh ngantri banget di pinggir jalan. Toppingnya tuh ada oncom, ada telur, ada yang manis juga, ada seres di atasnya. Itu jadi kayak bikin serabi naik level. Biasanya kita makan serabi polos gitu kan, sekarang serabinya udah ada topping, teman pro 2, yang itu makin kayak makin bingung mau beli serabinya yang mana gitu kan ya. Terus yang ada di posisi kedua nih ada odading, ini juga ratingnya sama 4,1, teman pro 2. Ini sempat ramai di media sosial juga ya, odading ini salah satu apa ya, cemilan gorengan yang berasal dari Bandung ya, teman pro 2, dan punya tekstur ringan dan juga berongga di dalamnya, teman pro 2. Biasanya odading ini dijadiin sebagai sarapan karena tekstur dan juga rasanya mirip dengan roti, teman pro 2. Jadi enak banget dimakan dengan kopi atau juga teh nih ya. Dan kira-kira di posisi pertama gitu kan ya, yang ada di street food manis populer di Indonesia apa, teman pro 2? Ada yang bisa nebak? Dan ini ternyata adalah pisang goreng dengan perolehan ratingnya 4,4, teman-teman pro 2. Jadi ini di peringkat pertama street food manis paling populer di Indonesia, diraih dengan pisang goreng ya, teman-teman pro 2. Ya, siapa sih yang gak suka pisang goreng gitu ya. Kayaknya semuanya suka dengan pisang goreng, karena ini jadi salah satu cemilan yang biasa dikonsumsi sehari-hari sama semua orang ya, dari anak-anak, remaja, orang dewasa juga. Dan biasanya pisang goreng dijual di warung atau gerobak di pinggir jalan dengan harga ya yang murah meriah lah ya, teman-teman pro 2.

0: too mainstream? Say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh.

Tuh Pro 2, kalau tadi kita ngebahas tentang 7 street food versi Taste Atlas dan juga rankingnya gitu ya Tuh Pro 2. Nah ini sekarang kita bahas tempat makan yang paling banyak ditemuin di mana-mana Tuh Pro 2, yaitu Warung Tegal alias Warteg Tuh Pro 2 yang ternyata emang punya posisi kuat dalam lanskap kuliner perkotaan di Indonesia. Dan ternyata fun fact-nya ini sampai Juli 2026 dari survei yang dilakukan oleh Good State ID atau Bro 2, ada sekitar hampir 18.000 warteg tercatat tersebar di berbagai daerah dengan konsentrasi terbesar di kawasan Jabodetabek dan sekitarnya atau Bro 2. Jadi dominasi kawasan metropolitan ya cukup make sense sih ya, karena tingginya mobilitas para pekerja gitu ya, terus juga mahasiswa dan kepadatan permukiman yang akhirnya menciptakan pasar gitu ya untuk makanan yang praktis dan juga terjangkau Tuh Pro 2. Dan fenomena ini jadi nunjukin juga ya kalau warteg itu tetap relevan ngikuti ritme kehidupan kota ya Tuh Pro 2, dengan kedekatan lokasi, pilihan menu yang super duper banyak juga, dan harganya yang relatif bersahabat di kantong. Jujur ya, warteg adalah penyelamat ya Tuh Pro 2, apalagi di akhir bulan. Dan akhirnya wajar sih kalau warteg ini jadi salah satu yang bertahan gitu ya, dan jadi salah satu pilihan makanan sehari-hari kita ya Tuh Pro 2. Dan siapa di antara kamu yang jadi pelanggan setia warteg? Kalau aku, iya sih Tuh Pro 2.

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Waktunya santai siang.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

101,6 BNN, teman terbaik kamu. Tahun berdua masih di Santai Siang. Kalau tadi kita ngobrolin tentang makanan-makanan, sekarang kita ngomongin tentang olahraga, teman berdua. Karena tim nasional alias Timnas Bola Basket Indonesia mengawali perjalanan pada ronde 1 prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029, teman berdua, dengan berhasil menundukkan Singapura dengan skor 80-54, teman berdua. Wah, ini gokil banget ya. Dan kemenangan ini bikin Indonesia ada di puncak klasemen sementara grup C tahun 2022 dengan raihan 2 poin. Dan Indonesia ini kan gabung ya dengan Singapura, Hong Kong, dan juga tuan rumah Malaysia dalam grup C tahun 2022. Nah, next gitu ya, Indonesia selanjutnya bakal menghadapi Hong Kong di hari Minggu besok tahun 2022. Kemudian baru bertemu Malaysia sehari berikutnya. Jadi ini squad tim kita gitu ya, punya waktu sehari untuk melakukan pemulihan, dan kita juga harus terus support Timnas Basket Indonesia sendiri ya, tahun 2022, semoga bisa mempertahankan posisi puncak di klasemen ya, tahun 2022. Terkadang

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: budaya Indonesia itu keren banget loh. Dari batik, wayang, sampai tari tradisional. Semuanya punya cerita dan makna yang dalam loh.
1: Eh iya, jangan sampai budaya kita kalah sama tren luar negeri. Bangga dong pakai batik ke kampus, nonton pertunjukan seni, atau ikut melestarikan bahasa daerah.
0: Gaya anak muda itu bebas, tapi kalau kita bisa nge-mix budaya sama kekinian, hasilnya, widih, makin kece.
1: Yuk, sama-sama jaga dan lestarikan budaya Indonesia, karena budaya itu identitas kita.
2: Bangga budaya, bangga Indonesia.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Santai, oi.
4: Santai aja sih.
5: Santai aja kali.
4: Santai.
6: Waktunya santai siang.

Tunggu Pro 2 masih ngobrolin olahraga dari dunia basket. Kalau tadi ngomongin timnas basket Indonesia, sekarang ke internasionalnya, ke NBA ya Tunggu Pro 2. Karena pebasket Nick Richards memutuskan untuk join dengan Miami Heat Tunggu Pro 2 dengan kontrak setahun untuk memperkuat squad sendiri ya, setelah tim tersebut lebih dulu mengamankan shooting guard Klay Thompson Tunggu Pro 2 di bursa pemain bebas NBA 2026 Tunggu Pro 2. Jadi kalau dari lamannya NBA sendiri gitu ya, ini bisa dibilang menyatakan center tersebut resmi menjadi tambahan terbaru Miami Heat Tunggu Pro 2 dalam rangkaian aktivitas tim pada bursa pemain musim panas. Dan kesepakatan tersebut Tunggu Pro 2 membuat Miami Heat memiliki opsi tambahan di posisi center ya, untuk mendukung peran Bam Adebayo sendiri dalam menghadapi NBA 2026-2027 Tunggu Pro 2. Dan pastinya Miami Heat berharap juga kehadiran Nick sendiri ini bisa memberikan opsi tambahan dalam permainan di paint area sendiri gitu ya, terutama untuk menjaga rebound dan juga pertahanan di bawah ring Tunggu Pro 2.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: peka aku kalau kayak gini. Makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Waktunya santai siang.
3: Santailah.

jam 2 siang bakal ada top 20 Prodi FM nasional ya untuk musisi Indonesia, dan juga nanti dilanjut di jam 3 bakal ada top 20 Prodi FM Banten yang musisi internasionalnya. Jadi untuk kamu yang penasaran apakah hasil requestan kamu gitu ya musisinya bakal masuk ke chart atau enggak, stay tune di Prodi FM Banten.

0: padaku. Tunjukkan padaku hal yang...
1: Aduh, Tiar. Ya ampun, kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
2: Hehehe, lupa, Bu. Nanti juga kan dipakai lagi.
1: Nanti-nanti. Kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
2: Ah, cuma bentar kok, Bu.
1: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
2: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya, Bu?
1: Iya, betul gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
2: Oke, Bu. Mulai sekarang, kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan, Bu.
1: Nah, itu baru anak pintar.
3: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari. Namun, penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Waktunya santai siang.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Radio FM Banten, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, welcome to Indonesia Top 20 Pro FM Banten. Tempat lagu-lagu Indonesia yang paling seru, dari yang bikin kamu senyum-senyum sendiri sampai yang tiba-tiba kepikiran mantan, teman Pro 2. Di hari Sabtu ini bareng aku Sarah Ganevi ya, yang bakal nge-spill 20 lagu terbaik minggu ini. Kita bakal hitung mundur dari posisi 20 sampai posisi nomor 1. Tapi sebelum kita mulai, aku mau kasih tahu kamu dulu, ada yang harus ocat minggu ini, teman berdua. Kita harus say goodbye sama dia dan juga Indakus dengan lagu mereka Malu-Malu, yang harus ocat minggu ini, teman berdua. Ya, namanya juga chart ya, ada yang naik, ada yang turun, ada yang datang, ada juga yang keluar, teman berdua. Jadi siapin telinga kamu, jangan sampai kelewat musisi kesayangan kamu masuk di chart nomor berapa, teman Pro 2.
1: Indonesia Top 20, 20 lagu Indonesia terbaik di Pro 2 FM Banten.

minggu lalu lagu ini ada di posisi ke-17 tapi harus turun 3 peringkat minggu ini. Ada Nuka dengan Jalan Keluar nomor 2 dan lagu ini terinspirasi dari kumpulan cerita-cerita orang di sekitar Nuka nomor 2. Jadi ternyata Nuka ini bukan cuma pendengar curhat ya, tapi bisa mengubah curhatan jadi lagu nomor 2. Number 20.

ke posisi 19 ada Perunggu dengan Ini Abadi. Lagu ini jadi salah satu lagu yang ada di dalam album Memorandum punya Perunggu Tamam Pro 2. Lagu ini menghadirkan cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya, tentang keseharian. Mulai dari rutinitas pekerjaan, perjalanan, rasa capek, sampai kerinduan terhadap seseorang dan juga tempat untuk pulang. Jadi temanya tuh bikin ceritanya tidak terbatas pada persoalan hubungan antar manusia aja, Tamam Pro 2. Dan karena kedekatan dengan realitas sehari-hari, bikin lagu ini punya makna yang berbeda, Tamam Pro 2. Mungkin kamu kalau lagi dengerin lagu ini sebagai lagu tentang kerinduan terhadap pasangan kamu. Tapi Tamam Pro 2 yang lain ini menghubungkannya dengan pengalaman bekerja, ninggalin rumah, atau menjalin kehidupan yang penuh dengan rutinitas. Makanya lagu ini nih banyak banget yang relate ya, Tamam Pro 2, karena punya makna tersendiri untuk kamu, Tamam Pro 2.

Baru alias new entry kita teman Pro 2 yang langsung masuk ke posisi 18. Ada Akbar Kalai dan juga Mingse dengan lagu mereka Astaga Bercanda. Aduh, pokoknya lagi terhipdut-hipdut lah ya teman Pro 2. Dan Mingse ini merupakan bisa dibilang apa ya, alter ego dari Bunga Reza teman Pro 2 yang lagi mengeksplorasi warna musik hipdut alias hip hop dangdut nih teman Pro 2. Lagu ini dirilis di tahun ini ya, dan ngangkat kisah tentang cinta segitiga dengan cara yang playful teman Pro 2. Number 8.

interpretasi baru dari lagu ikoniknya Sela on Seven Temam Pro 2. Tapi Lomba Sihir ngebawa lagu ini dengan warna mereka sendiri ya, jadi punya ciri khasnya juga Temam Pro 2. Number

0: ke-16 ditempati oleh Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan lagu mereka Sumpah Mati. Lagu ini minggu lalu ada di posisi ke-19 loh Tomo Pro 2. Sekarang ada di posisi ke-16, naik 3 peringkat. Gokil ya. Lagu ini punya cerita spesial sih ya, karena merupakan lagu kemenangan dari Selena Grace setelah jadi juara di ajang pencarian bakat Tomo Pro 2. Dan lagu ini juga menjadi kolaborasi Selena dengan sang maestro keren kita Tomo Pro 2, Andi Rianto.
1: Number 16.

Tata dan Benadia dengan Rabun Jauh. Ada satu hal menarik dari lagu ini, teman-teman berdua. Lagu Rabun Jauh ini bercerita tentang seseorang yang berharap bisa ngenalin sosok yang dikangenin dari kejauhan, teman-teman berdua. Ayo, kayak ceritanya siapa nih? Ada yang relate gak nih, teman-teman berdua? Ya, pokoknya Rabun Jauh boleh, tapi jangan sampai salah lihat posisi lagunya Bernadia di chart Indonesia.

itu selalu relate dengan kita gak sih teman pro 2? Dan lagu Dunia Yang Nanti ini bercerita tentang dua orang yang saling suka tapi gak bisa bersama karena keadaan teman pro 2. Dirilis sebagai bagian dari album Iqro, lagu ini punya pesan yang deep banget ya, tentang menerima keadaan dan tetap mendoakan kebahagiaan seseorang walaupun gak bisa memiliki teman pro 2. Aduh, mungkin ini yang dinamakan fase galau saat dewasa kali ya teman pro 2.

0: Lalu masih stay di posisi ke-13 ada Samuel Cipta dengan lagu Jagat Rasa. Kalau kita memaknai lagu Jagat Rasa, mungkin bisa dibilang ini adalah semesta perasaan manusia, terutama cinta ya teman Pro 2. Dan uniknya lirik video lagu ini mengambil konsep perjalanan romantis. Jadi kalau kamu masih belum bisa jalan-jalan sama orang yang kamu suka, teman Pro 2, sama orang yang kamu sayang, masih belum bisa gitu ya, ya bisalah jalan-jalan dengan lagu ini di Pro 2 FM Banten, teman Pro 2.
1: Number 13.

cukup panjang karena ide kolaborasi duet mereka ini ternyata udah muncul dari tahun 2017 tapi baru kesampaian di tahun ini Tomang Pro 2. Panjang banget ya, udah 10 tahun lebih nih ya Tomang Pro 2. Ya ini bisa jadi contoh ya, kalau kolaborasi masih belum jadi di tahun ini mungkin tunggu beberapa tahun lagi Tomang Pro 2. Number 12.

0: Tinggal satu langkah lagi menuju top 10 tapi masih tertahan di posisi 11. Ada Gia Indrawari dengan 1000 kali. Lagu ini ditulis sendiri oleh Gia, teman Pro 2. Jadi kalau kamu satu kali dengar belum cukup, sesuai dengan judulnya mungkin kamu harus dengerin 1000 kali, teman Pro 2.
1: Number 11.

0: sebelum kita masuk ke top 10 Tomo Pro 2, kita flashback dulu dengan lagu-lagu sebelumnya yang udah aku spill ya. Di posisi ke-20 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi ke-19 ada lagu Ini Abadi dari Perunggu. Di posisi ke-18 ada New Entry Kita, ada Akbar Kalai dan juga Mingse dengan lagu Astaga Bercanda. Di posisi ke-17 ada Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Di posisi ke-16 ditempati oleh Selena Grace featuring Andi Rianto dengan lagu Sumpah Mati. Di posisi ke-15 ada lagu Rabun Jauh dari Bernadia. Di posisi ke-14 ada Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti. Di posisi ke-13 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Di posisi ke-12 ditempati oleh lagu Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica featuring Ade Govinda. Di posisi ke-11 ada lagu Seribu Kali dari Ghea Indrawari. Dan akhirnya sekarang kita masuk ke top 10 Indonesia Top 20 Prodeo FM Banten. Di posisi ke-10 ditempati oleh Raim Laude dengan lagu Ikro. Lagu ini juga jadi judul albumnya Raim yang dirilis di tahun ini, Tomo Pro 2.
1: Number 10.

0: posisi 9 minggu ini ada Bernadia dengan lagu Kita Buat Menyenangkan. Lagu ini kayak ngajak kita untuk nikmatin waktu yang ada dan juga menghargai kebersamaan sebelum semuanya berubah, teman Pro 2. Jadi kalau hidup kamu lagi berat, minimal musiknya bisa buat menyenangkan lah ya, teman Pro 2.
1: Number 9.

on Seven dengan lagu mereka Sederhana. Lagunya sih Sederhana Tomo Pro 2, tapi ini rekamannya di Jepang. Jadi ya sederhana juga sih ya Tomo Pro 2. Sederhana tiba-tiba udah ada di Jepang.

0: 7 ditempati oleh Eno featuring Ari Osmana dengan lagu mereka Sesi Potret Temuan Pro 2. Lagu ini bisa dibilang punya cerita yang cukup emosional ya, tentang kehilangan seseorang dan juga rasa menyesal karena tidak sempat menemani. Jadi Sesi Potret ini bukan sekedar soal foto bareng, tapi tentang seseorang yang udah gak bisa lagi berdiri di dalam frame kehidupan kita, Temuan Pro 2.
1: Number 7.

posisi 6 ada Pamungkas dengan lagu Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Lagu ini bisa dibilang pembuka album ke-6-nya Pamungkas sama Pro 2. Isinya reflektif tentang hubungan, konflik, penerimaan, dan juga pertanyaan yang kadang muncul setelah bertengkar sama Pro 2. Oke, sekarang siapa yang minta maaf duluan?

Pro 2. Di posisi kelima ada Farel Hilal dengan Keliling. Ini salah satu lagu yang naiknya pakai roket di minggu ini, Tomom Pro 2. Karena di minggu lalu ini masih di posisi ke-11, tapi di minggu ini udah di posisi kelima, Tomom Pro 2. Jadi kalau biasanya Keliling cuma bikin capek kaki, Farel Hilal bikin Keliling jadi soundtrack romantis, Tomom Pro 2. Number 5.

Mulai ikilah dengan lagu MMG alias main-main gue teman berdua yang di minggu ini ada di posisi keempat. Lagu yang viral banget di tahun ini, banyak banget konten kreator yang bikin konten pakai lagu ini teman berdua. Dan lagu ini menggambarkan seseorang yang lagi jatuh cinta sekaligus percaya diri parah untuk nunjukin rasa sukanya. Jadi singkat saja, kalau suka bilang teman berdua.

melompat ke posisi 3 minggu ini. Ada Sal Priadi dengan Foto Kita Blur, mengangkat cerita tentang kenangan yang perlahan memudar setelah hubungan berakhir sama berdua. Tapi lucunya fotonya boleh blur, tapi kenangannya malah masih HD banget di kepala

Di posisi runner up alias di posisi kedua minggu ini ada Adrian Khalif dengan lagu 2001 kali. Judulnya 2001 kali ini kayak apa ya, bisa dibilang punya permainan kata yang menarik ya Om Rodua. Dengan nuansa hubungan yang isinya bisa aja ribut berkali-kali tapi tetap balik akur lagi. Jadi kalau hubungan kalian sering error, mungkin bukan putus, mungkin cuma butuh restart aja teman Om Rodua.

0: ada siapa. Tapi sebelum aku kasih tahu kamu sama nomor 2, kita rekap dulu yang ada di posisi ke-10 ya. Ditempati oleh Raim Laude dengan Ikro. Di posisi ke-9 ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Di posisi ke-8 ada Salon Seven dengan Sederhana. Di posisi ke-7 ditempati oleh Eno featuring Ari Lusmana dengan Sesi Potret. Di posisi ke-6 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Di posisi ke-5 ditempati oleh Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi ke-4 ada Naikilah dengan My Mind Gue. Di posisi ke-3 ada Foto Kita Blur dari Sal Priyadi. Di posisi ke-2 ada 2001 Kali dari Adrian Halim. Dan ini dia lagu yang masih betah banget di posisi 1 Indonesia Top 20 Prodo FM Banten Teman Pro 2. Ada Tulus dengan Teh Hijau, masih bertahan di posisi puncak minggu ini Teman Pro 2. Menariknya jangan tertipu sama judulnya Teman Pro 2. Teh Hijau bukan lagu tentang minuman sehat ya. Lagu ini justru bicara tentang fase kehampaan dan juga proses menerima perasaan itu sebagai bagian dari perjalanan hidup Teman Pro 2. Jadi sekali lagi kongres untuk Tulus dengan Teh Hijaunya yang masih bertahan di nomor 1.
1: Number 1.

0: Itu dia 20 lagu terbaik di Indonesia Top 20 Prodeo FM Banten Teman Pro 2. Ya, namanya juga chart ya. Ada yang naik, ada yang turun, ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang bertahan juga Teman Pro 2. Tapi yang pasti kamu jangan pernah bosan untuk request lagu di Prodeo FM Banten Teman Pro 2. Thank you untuk semua musisi dan juga label. Thank you juga untuk tim kreatif di balik chart Indonesia Top 20 Prodeo FM Banten. Ada Music Director Alfi Mauldi, ada our editor Aji Chandra, dan juga ada our producer Fitri Rianti. Dan special thanks untuk kamu Teman Pro 2 yang selalu dengerin Prodeo FM Banten dan juga banyak request. Dan jangan lupa untuk install aplikasi RRI Digital di gadget kamu Teman Pro 2. Sampai di sini aku Sarah Genevi nemenin kamu dan happy weekend Teman Pro 2.
1: Indonesia Top 20, 20 lagu Indonesia terbaik di Prodeo FM Banten.

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome! Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, balik lagi bareng BTB. Seperti biasa di akhir pekan, waktunya kita hitung mundur 20 lagu internasional paling hits minggu ini dalam Top 20 Internasional Pro 2 FM Banten.
1: Lagu mancanegara terbaik di Pro 2 FM Banten.
0: Tapi sebelum kita mulai, teman Pro 2, ada satu lagu yang harus merelakan posisinya dan meninggalkan chart di minggu ini. Out of chart minggu ini ada Nona dengan Rollerblade. Setelah bertahan cukup lama dan sukses menghibur kita di jajaran tangga lagu, Rollerblade akhirnya harus pamit dari top 20 minggu ini untuk memberikan ruang bagi pendatang baru yang luar biasa. Langsung aja kita mulai dari posisi ke-20. Di posisi ke-20 ada Ketsai dengan Animal. Lagu ini merupakan new entry teman Pro 2, di mana salah satu kejutan paling besar dari lagu ini adalah keterlibatan superstar Inggris Ed Sheeran dalam penulisan lagu dan penyusunan melodi utama. Ed Sheeran sangat amat interest gitu ya, bekerja sama setelah tidak sengaja mendengar lagu Gnarly milik

Pro 2, sebelum kita masuk ke top 10 minggu ini, kita recap dulu ya dari posisi 20 sampai 11. Di posisi ke-20 ada Cat Psy dengan Animal. Di posisi ke-19 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di posisi ke-18 ada Tame Impala featuring Jenny dengan Dracula. Di posisi ke-17 ada Pink Panthers featuring Zara Larsson dengan Stateside. Di

0: Ling Lei dengan Be Her di posisi ke-15, masih dengan Ella Ling Lei featuring Morgan Wallen dengan I Can't Love You Anymore, dan Ella Ling Lei lagi teman pro 2 di posisi ke-14 dengan Choosing Texas. Selanjutnya di posisi ke-13 ada BTS dengan Come Over, di posisi ke-12 Less Than a Lover by Jennie, dan di posisi ke-11 Risk It All by Bruno Mars. Alright teman pro 2, sekarang saatnya kita masuk ke jajaran top 10 di minggu ini. Di posisi ke-10 teman pro 2 ada Ariana Grande dengan Pedal.
1: Number 10.

0: turun cukup drastis teman Pro 2, 5 tingkat dibanding minggu lalu. Teman Pro 2 ada Shakira featuring Burna Boy dengan Dai Dai berakhir di posisi ke-9.
1: Number 9.

Selanjutnya di posisi ke-7 teman Pro 2 ada Kehlani dengan Folded. Di mana di lagu ini ada kisah emosional di balik lagu Folded ini teman Pro 2. Rilisnya lagu Folded bertepatan dengan momen ketika Kehlani memulai

0: ke dalam lagunya. Dan setelah lebih dari satu dekade berkarir dan juga berkali-kali masuk nominasi, lagu Folded akhirnya membawa Kehlani memenangkan dua piala Grammy sekaligus pada perhelatan Grammy Awards 2026 untuk kategori Best R&B Performance and Best R&B Song.
1: Number 7.

0: Pro 2, sebelum aku umumkan siapa yang berhasil menduduki tahta tertinggi minggu ini, kita recap dulu ya dari posisi 10 sampai posisi 2. Di posisi ke-10 ada Ariana Grande dengan Paddle. Di posisi ke-9, Shakira featuring Burna Boy dengan Die Die. Di posisi ke-8 ada Olivia Rodrigo dengan Honey Bee. Di posisi ke-7 ada Kehlani dengan Fall That. Di posisi ke-6 ada Noda dengan Hong. The top 5 is I Know It, I Know You by Taylor Swift. The top 4 is Stupid Song by Olivia Rodrigo. The top 3 is Olivia Rodrigo dengan Dope Dread. And the top 2 is Great Expectation by Sienna Sparrow. Dan sekarang teman Pro 2, the winner top 20 International Pro 2 FM Banten edisi minggu ini adalah Ariana Grande dengan Head That I Made You Love Me. Selamat untuk Ariana Grande yang berhasil merebut tahta puncak di minggu ini, di mana penggalan lirik bagian chorusnya, yaitu Cause I Barely Tried, menjadi sorotan besar karena dinilai sebagai sindiran balik yang sangat amat tajam atau savage kepada para kritikus dan media yang selalu terobsesi mengatur citra hidupnya. Dan menariknya lagi teman Pro 2, seminggu sebelum lagu ini dirilis, judul lagu ini sengaja disemprotkan menggunakan cat semprot di sepanjang trotoar jalan terkenal Hollywood Boulevard, Los Angeles sebagai bentuk teaser. Ariana juga mengirimkan paket PR khusus kepada para penggemar beruntung yang berisi foto-foto eksklusif dari sesi pemotretan album Petal, lengkap dengan potongan lirik bocoran sebelum lagunya resmi mengudara.
1: Number 1.

10 lagu internasional paling hits di minggu ini dalam Top 20 International Prodo FM Banten bareng aku, BTB. Anyway, terima kasih banyak ya untuk seluruh label musik, para musisi internasional, dan tentunya kamu, teman Prodo, yang selalu setia mendengarkan serta memberikan dukungan untuk musik-musik terbaik di setiap minggunya. Terima kasih juga untuk jajaran tim produksi yang bertugas minggu ini, our music director Alvi Maldi, our editor Andika Santiaji, our producer Fitri Rianti, and your favorite announcer, BTB.

Kamu tahu Top 20 Pro 2 FM Banten untuk musisi Indonesia dan juga internasional ya. Gimana sama Pro 2? Aduh, aku cekukan. Tiba-tiba cekukan. Nah, ini kalau kamu misalkan musisi kesayangan kamu belum masuk ke chart, jangan bosan-bosan untuk request terus di Pro 2 FM Banten sama Pro 2. Siapa tahu nanti minggu depan gitu kan ya, musisi kesayangan kamu bisa masuk ke chart Top 20 Pro 2 FM Banten ya, Tomo Pro 2. Dan di Jumat nanti bakal ada Musicpreneur Tomo Pro 2. Jadi untuk kamu yang udah follow Instagramnya Pro 2 FM Banten gitu, kamu udah tahu nanti di Jumat bakal ada apa Tomo Pro 2 ya. Musicpreneur-nya, guest star-nya siapa, nanti ngobrol-ngobrol serunya sama siapa. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM Banten.

0: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Nanti gue juga bakalan rekomendasi beberapa film dan juga acara-acara yang mungkin bisa lu datengin pas weekend ini, teman-teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, Jakarta.

105.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gimana nih sorenya nih ya? Apalagi nanti malam minggu, tanggal segini udah ada yang gajian, ada yang belum gajian juga gitu ya, masih nunggu. Tapi nih prediksi gue, nanti malam bakalan rame nih ya. Tapi gue gak tahu nih, karena di jalan tadi pas gue berangkat pas sore-sore ya, jam 3, jam 2 gitu, itu masih lumayan gak begitu rame gitu ya. Tapi nanti kayaknya nih ya bakalan rame di daerah Lapangan Banteng, karena lagi ada acara. Pas gue lihat dari jalan tadi, ada kalau nggak salah Flora Fauna gitu ya, yang kemarin tuh dibuka sama Slang. Terus juga nanti juga mungkin akan rame di tempat nongkrongnya para Gen Z gitu ya, ada di Blok M gitu. Itu pasti setiap malam minggu bakalan rame, apalagi nanti malam minggu kalau nggak salah juga ada acara live musik atau mungkin konser gratis ya kalau nggak salah ya. Nah, dari banyaknya tempat yang rame nih teman Pro 2, nanti malam lu pengen kemana? Coba gua absen dulu nih, langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

pensil hanyalah benda kecil. Harganya mungkin tak seberapa. Tapi hari ini aku mengerti. Di tangan seorang anak, pensil bisa menjadi awal dari sebuah cita-cita. Dengan pensil, ia bisa menggambar rumah yang ingin dibangun, menulis nama yang ingin dibanggakan, menggoreskan ide-ide yang mungkin suatu hari nanti mengubah dunia. Karena dari satu goresan kecil, lahir sebuah tulisan. Dari tulisan, tumbuh pengetahuan. Dan dari pengetahuan, terbuka jalan menuju masa depan. Disitulah pendidikan menjadi penting. Bukan sekadar tentang membaca dan menulis, tetapi tentang memberi anak kesempatan untuk mengembangkan apa yang ia mulai dari sebuah pensil kecil di tangannya. Karena setiap anak berhak bermimpi, dan setiap mimpi layak diperjuangkan. Sebuah pensil kecil di tangan seorang anak hari ini terlihat sederhana. Tapi dari sanalah sebuah cita-cita dituliskan. Sebuah pengetahuan bisa dimulai.

0: Halo Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oce teman Pro 2. Dan sekarang sore ini gue gak sendirian karena udah ditemenin sama Mas Rio. Dan juga ada dari teman-teman dari Tavisha. Halo.
1: Halo semua.
0: Rame banget ya sore ini ya.
2: Biasa kalau
1: harus rame dan ceria.
2: Iya, biasa kalau gue tuh bawa ke sini cuma satu orang.
0: Betul,
2: satu orang.
0: Iya, ya. Sekarang ya. Ada 1 2 3 4 5 orang.
2: Iya. Ya. Ini ini
3: biasanya belum lengkap nih.
0: Oh, belum lengkap. Kurang berapa ini?
2: Emang berapa sih pemainnya?
1: Kalau buat
2: kurang satu.
1: Oh, kurang futsal satu. Bisa nih.
2: Oh, bisa.
0: Iya, benar.
2: Jadi gue wasitnya.
0: Oke, oke. Nah, mungkin Mas Rio atau kakak-kakak bisa kenalin dulu nih Tavisha nih apa, siapa dan apa nih?
2: Iya, sore ini aku bawa band.

0: tuh
1: bisa dikategorikan band pop ya.
2: Yes. Betul betul.
1: Ya, okay. Jadi pop, pop masa kini gitu ya. Mungkin Gen Z dan Gen Alpha suka lah dengan lagu-lagu mereka. Dan ini bandnya namanya Tavisha, Tata, Vivi, dan Syasha.
0: Oh ya?
3: Tavisha.
0: Oh bukan. Oh iya iya iya. Tapi boleh kenalan dulu dong kak ya. Satu-satu anggota dari Tavisha ini ada siapa aja?
1: Dari ujung ke ujung.
2: Betul. Dari ujung ke ujung ya. Alah, yang pertama aku dengan Bayu dari drummer Tavisha.
0: Oke.
3: Okay. Halo, aku Yurda, vokalis Tavisha.
0: Oke.
1: Okay. Cabut aja.
0: Iya.
4: Halo, saya John di gitar.
5: Saya Peto di keyboard.
6: Saya Putra di gitar.
1: Dan saya Rio.
0: Gimana?
1: Di backing vokal.
0: Di manajemen ya ini ya. Oke oke.
3: Kita ada personil baru dengan Kak Rio.
0: Oh iya benar benar benar benar pemain ini pengganti ya ini ya. Oke, awal awal mula Tavisha terbentuk tuh gimana Kak ini? Dan uniknya ini kakak sendirian nih, cewek siapa tadi?
3: Betul banget, aku kebetulan Sri Kandinya Tavisha.
0: Oh,
3: aku ratu yang ada di Tavisha.
0: Paling cantik sendiri.
3: Paling
0: ya.
3: Cantik sendiri, bener ya.
0: Benar-benar.
3: Jadi kalau Tavisha tuh awal mulanya tuh kumpulnya itu unik.
0: Oh,
3: jadi kita tuh band yang awalnya tuh gak ada yang saling kenal.
1: Oh iya?
3: Iya, yeah. Tapi kita punya satu visi-misi yaitu bikin karya yang bisa orang semua tuh suka. Yang relate, iya, dan saling kenal. Jadi kita membuktikan bahwa dari tidak perkenalan ini kita menjadi Bhinneka Tunggal Ika.
0: Oh, berbeda-beda ya. Gitu ya, berbeda-beda gitu ya. Nasionalis banget ini ya bandnya ya.
1: Pas banget 17 Agustus kemarin kan.
2: Momennya belum hilang lah ya momennya.
0: Iya, bisa.
2: Tapi emang fakta uniknya untuk Tavisha sendiri, awal-awal Tavisha itu memang kita tidak saling kenal. Cuman salah satu pelopornya itu ada Putra dan saya sendiri. Jadi kita
1: saling kenal berdua.
2: Awalnya belum.
1: Luar biasa.
2: Jadi dia tuh bukan asli Jakarta, dia asli dari Banjarmasin.
0: Oke. Okay.
2: Jadi waktu itu saya mungut di lampu merah.
0: Oh. Gitu. Kasihan gitu ya.
2: Kasihan. Okay, kok okay, kasihan okay. Banget ini dari mana ya? Pas saya tanya, "Oh, Mas bisa main gitar, boleh deh kita nongkrong bareng." Bercanda ya enggak. Jadi kita kebetulan dulu kita satu tongkrongan dan akhirnya kita ngobrol bareng dan juga berkawan cukup lama dan Putra yang menjadi saksi dulu awal terbentuknya Tavisha juga karena apa segala macamnya dan akhirnya bertemulah sama teman-teman semua di sini dan fakta unik yang kedua adalah Veto ini junior saya di kampus dulu ternyata.
0: Oh, oke. Okay.
2: Gitu. Jadi keyboard di sini dulu junior saya di kampus. Boleh disebutin enggak sih nama
0: boleh,
2: kampusnya?
0: Boleh. Sini, bebas.
2: Boleh ya.
0: Boleh.
2: Jadi dulu kita tergabung di UKM Seni Musik di Untirta, Universitas Sultan Agung Tirtayasa di Serang.
0: Oh, iya.
2: Di Serang. Jadi kita Veto ini dulu junior saya yang suka saya bully.
0: Waduh.
2: Tapi sekarang akhirnya ya udah deh
1: karena lagi.
2: Nah, kalau Om dari tadi sadar kita ngebully dia mulu karena memang Tavisha ini adalah dia samsaknya.
0: Oh,
2: begitu. Yeah. Dan barulah kita ketemu dengan John, ketemu sama Yurda dan juga sama Ambi. Ambi itu basis kita yang lagi berhalangan.
0: Oke. Nah, awal mulanya sampai ketemu nih 6 orang itu tuh gimana tuh ceritanya tuh? Ngumpulin 6 orang itu.
3: Dari kalau aku pribadi ya, kalau aku pribadi karena suka banget sama lagu yang pertamanya judulnya tuh Sembuh Bersama Waktu. Karena itu relate banget sama aku kan. Jadi kita gak boleh musuhan sama kenangan atau mantan. Jadi kita berterima

0: Asik. Terus juga aku gak tuh kalau Tafisa tuh orang-orangnya tuh gak ada yang kayak close minded, jadi open minded semua. Jadi kayak dari mulai ini lagu mau diapain nih. Terus awal mula Tafisa, Tafisa juga belum ada ya. Kita juga belum bikin nama band. Jadi namanya itu juga atas
1: ada artinya dong.
0: Ada artinya. Artinya apa?
1: Apa tuh? Bukan tadi yang Tata Vivi,
2: bukan.
0: Tata Vivi Sasa.
2: Iya. Iya. Hadiah kecil dari surga.
1: Oh, itu artinya.
2: Oh iya? Bahasa Sanskerta.
3: Wah. Lucunya tadinya nama itu tuh buat nama anaknya dia. Tapi karena istrinya belum punya, jadi ditaruh di band dulu.
0: Iya, nitip gitu ya.
4: Oke.
0: Kalau lihat di Instagram, tapi saya itu nama dari klaster perumahan.
4: Masuk sih.
0: Master nggak bisa.
4: Benar.
0: Depok ya, Depok.
4: Lagi. Oke. Nih.
3: Ya, siapa bener. Developer perumahannya boleh kontak kita ya.
4: Oh iya, siapa tahu ada yang mau ngisi gitu ya. Benar. Tapi akhirnya awal kayak ketok palu nih, akhirnya pakai nama Tafisa tuh gimana?
3: Jadi Tafisa itu nama benar-benar last minute banget. Kita udah rekaman dan operatornya bilang, "Mas, ini nama bandnya apa?" Kita bingung.
4: Oke.
3: Gitu. Dan akhirnya ya itu Mas Veto inilah yang yaudah Tafisa aja deh. Tadi buat nama anak gue nih. Cuman enggak apa-apa deh buat sing dulu gitu
1: ya. Nih. Gitu. Tarik lagi ya. Berarti
3: mungkin dia bakal minta royalti kali ya.
4: Oh iya, benar-benar.
1: Masih ke haki, jangan sampai enggak.
4: Atau enggak mungkin jadi cerita gitu kan ya.
3: Betul.
4: Nama anaknya ada ceritanya nih kayak gitu. Oke, berarti last minute banget last setelah minute rekaman banget. Lagu pertama tadi.
3: Betul.
4: Oke, sebelumnya manggung kayak gitu ada namanya atau kayak sendiri aja tuh gimana?
3: Lucunya Tafisa, dulu itu kita belum pernah manggung sebelum lagu pertama kita keluar.
4: Oke.
3: Jadi kita benar-benar hanya untuk workshop segala macam sampai lagu pertama kita rilis baru kita bisa berani untuk manggung dan Your Day ini adalah personel terakhir yang gabung di Tafisa.
4: Oh.
3: Seperti itu. Okay. Sebelumnya bukan Mbak Yurda, cuman akhirnya Yurda yang gabung ke kita dan cocok banget secara karakter suara dan sampai sekarang akhirnya banyak orang-orang di luar sana yang ketika dengerin lagu Tafisa sukanya sama Yurda malah sekarang.
4: Oke. Berarti daya tariknya ada di Kak Yurda ya.
3: Mas harus nonton kita manggung sih.
4: Oh benar.
3: Pasti terhipnotis sama Yurda.
4: Oke. Tiba-tiba dompet hilang gitu ya.
0: Ada api? Ada api, ada tisu? 1, 2, 3.
4: Oke. Wah seru banget itu Pampro 2. Tapi nanti kita masih ngobrol soal lagu pertamanya yang Hello Kamu atau yang apa nih?
0: Benar, Hello Kamu.
4: Hello Kamu. Oke. Ya. Nanti teman Pro 2 juga bisa nanya langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 103 FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di sore cerah weekend. Dan juga ada Tavisha.
1: Hey,
0: udah agak ini ya.
2: Keras banget ya.
0: Oke. Tadi kita udah ngobrolin awal mula kebentuknya Tavisha ya. Mulai dari saling gak kenal, akhirnya awal di rekaman kebentuklah nama Tavisha ini ya. Tapi aku mau tahu, Tavisha ini udah punya berapa lagu kak?
3: Kalau total kita sama lagu terbaru kita yang Hello Kamu tuh kita total ada 4.
0: Ada 4. Oke,
3: okay.
0: Awal lagunya ada apa aja tuh? Bisa disebutin?
3: Kita single pertama ada Sembuh Bersama Waktu. Nah, okay. Sembuh Bersama Waktu itulah yang menjadi lagu original terbaik pada waktu itu.
0: Oke. Okay.
3: Terus single keduanya kita ada Masa Itu dan single ketiga ada Merayu Tuhan. Dan yang terakhir ini yang benar-benar bisa dibilang adalah yang sangat relate dengan anak-anak zaman sekarang, yaitu Hello Kamu.
0: Hello Kamu.
3: Betul. Okay. Jadi total ada 4 dan nanti kita akan rilis lagi lagu terbaru kita sih. Cuman ya next lah.
0: Oke. Okay. Nah, awal mula yang bikin lagu itu di Sembuh apa tadi?
3: Sembuh Bersama Waktu.
0: Sembuh Bersama Waktu. Dalam itu dalam banget ya kayaknya ya. Itu awal mulanya gimana, siapa yang nulis, siapa yang gimana nguliknya, atau ada cerita unik enggak tuh di lagu itu?
4: Biasanya karena dari sakit kayaknya.
1: Oh okay. Iya. Ini sebenarnya yang penulisnya itu ada dari orang Banjarmasin.
0: Oh,
1: Banyuasin, yeah. Bang Putra. Relatein lagu itu bagus banget, terus aku denger juga. Pengalaman aku sih sebenarnya, aku pernah pacar 8 tahun setelah aku putus.
0: Aduh, kenapa?
1: Karena, itu dulu. Jadi kenapa? Gini, teman-teman.
0: Curhat ya, jadi curhat ya.
4: Sebenarnya di sini tuh cuma memang khusus itu gitu.
0: Oh iya, iya, iya. Ya.
4: Curhat-curhatan narsum.
1: Oh. Jadi dia jahat banget sama aku.
0: Oh,
1: okay. Pokoknya toksik dia, aku udah jauh dari masa lalu. Tapi aku gak membenci masa lalu, aku terima kasih. Makanya aku suka banget sama lagunya. Dari

0: bikin ikhlas kan.
1: Iya, iya.
0: Kalau kita bikin ikhlas kayak lagu ini dari ikhlas. Jadi kita bikin sembuh bersama waktu.
1: Iya. Oke.
0: Tapi sebenarnya lagu-lagu Tafisa semuanya punya cerita sih, dari sembuh yang aku relate banget. Terus yang masa itu, yang mulai dari kita ngerombak lagu masa itu sebenarnya tuh flat banget, tapi karena kita bikinnya tuh kayak mengenang mantan atau mengenang masa lalu, seolah-olah mereka udah gak ada di dunia, udah dipanggil sama Tuhan. Terus kita arrangement lagunya juga kayak ada mistis, ada horor-horornya gitu. Dan ke bawah pas kita lagi bikin di lagu itu di studio, ke bawah ada aura
2: horornya.
0: Iya, bau melati. Suwir.
2: Sumpah. Film horor-horor sekarang
1: gitu. Iya, mungkin ya.
3: Cocok banget, karena kebetulan di lagu itu ada bagian part yang dimana itu horor banget sih secara musiknya.
2: Ntar aku denger.
3: Boleh.
1: Okay,
3: masa itu judulnya. Okay. Itu single kedua kita.
1: Oke, itu single kedua. Kalau misalkan tadi kan dua single tadi kan tentang masa lalu. Kalau yang ketiga?
3: Ketiga itu tentang saya.
1: Oke. Itu kenapa, gimana tuh ceritanya? Kenapa?
3: Jadi itu lagu tentang tidak direstuin oleh orang tua, tapi POV-nya adalah POV pasangan kita, bukan POV-nya kita. Selalu sabar, selalu sabar.
4: Masih ada apa enggak?
3: Udah aman. Lagi diserang aja sekarang.
1: Waduh.
4: Lagi gigs lagunya Marayu Tuhan, dia nangis.
2: Oh iya? Gini deh, gini. Di dunia itu wanita tuh lebih banyak daripada pria.
3: Betul, setuju.
2: Ya, kan? Jadi lupakan masa lalu.
3: Lupakan ya.
1: Benar.
3: Tapi itu kan awal-awal lagu ini muncul memang rada enggak terima, karena lagunya ternyata relax sekali gitu loh. Cuman semakin kesini tuh semakin kayak ternyata malah jadi lucu ya gitu loh. Karena dulu gue masa segalau itu gitu kan. Seperti itu. Beda lagu.
1: Oke.
3: Tapi emang kalau di lagu masa itu benar-benar spotlight liriknya tuh ada dua. Ada dua spotlight. Yang pertama satu kapal dua nahkoda, yang kedua adalah satu surgaku dan satu duniaku. Mungkin teman-teman pada tahu lah ya artinya apa gitu kan.
1: Wow.
3: Lo nyanyi gak kedengeran tapi.
0: Iya. Jadi gini, satu kepal dua nahkoda. Mungkin begitu ya. Asik deh, galau jadi galau. Dan ini juga salah satu lagu yang viral di TikTok. Ada orang juga di Jakarta Fair, perempuan sama pasangannya, dia tuh datang hafal dari awal sampai akhir. Nah, aku orangnya paling notice ya di panggung. Kok dia nyanyi, terus aku dadadain, terus dia seneng. Dia bikin video, dia upload di TikTok. Kita berteman juga di Instagram. Bahkan kalau kita ada panggung-panggung yang lain, dia mau datang.
1: Jadi
0: fans.
1: Berarti awal lagu yang viral di TikTok itu yang tadi,
0: Merayu Tuhan.
1: Yang Merayu Tuhan. Itu awalnya gimana tuh? Kakak coba cover atau nyanyiin kah? Terus ada yang bikin video atau gimana nih awal-awal ramenya di TikTok?
3: Sebenarnya ramenya tuh bukan dari lagu itu sih, Mas. Lagu itu tuh karena impact lagu pertama kita yang viral, yaitu Sembuh Bersama Waktu, itu awalnya viral dari situ dulu. Dan akhirnya Merayu Tuhan tuh kena impactnya gitu kan. Karena sejujurnya Merayu Tuhan tuh kita tanpa ada promo sama sekali. Tanpa ada promo, kita gak publish, karena benar-benar lagu itu tuh adalah lagu yang menurutku udahlah, lagu yang bisa dibilang, kan setiap musisi pasti ada lagu yang gak mau dibawain.
1: Dan ini adalah
3: lagu yang tidak mau dibawain pada saat itu, dan tanpa promo. Tapi akhirnya naik dengan sendirinya, karena ada impact dari lagu pertama kita yang viral. Dan akhirnya di TikTok, ya karena kita rame juga di TikTok kan, banyak yang akhirnya cover dan bikin-bikin video dengan backsong lagu kita. Seperti itu.
0: Seru banget. Jadi setiap lagu tuh ada kegunaannya, guys. Ya kakak, mau kakak mau masa depan. Terima kasih masa depan, Sembuh Bersama Waktu. Kalau udah kehilangan pacar masa itu, kalau belum direstui, Merayu Tuhan.
3: Betul sekali.
1: Tapi dari tiga single tadi tuh, yang paling apa ya, mungkin ada cerita unik dari produksinya?
3: Nah itu, yang masa itu. Karena kita benar-benar saat produksi workshop dan juga saat rekaman itu dikelilingi oleh bau-bau melati. Dan bahkan aku boleh cerita nggak sih? Jadi sebelum di sini itu kita sempat ada interview radio juga. Dan ketika kita nyeritain tentang masa itu, itu sinyal langsung putus, hilang. Saking mungkin langsung ngechat gitu kan, sinyal hilang nih. Gitu.
2: Sakral banget lagu itu ya.
3: Iya. Jadi aura. aura mistisnya masih kebawa sih lagu itu. Cuman ya kita semenjak pada saat proses produksi sampai rekaman, kita sendiri sih belum merasakan impact yang negatif sih dari lagu itu sih. Cuman memang secara pendengar juga lumayan banyak juga sih lagu-lagu itu.
1: Oke, mungkin karena dari mistisnya itu, jadi auranya mungkin orang yang dengar beda nih gitu ya. Betul. Ada sesuatu yang wow gitu ya.
3: Betul, karena di lagu itu adalah lagu galau yang ada progresifnya. Lucu kan? Jadi ala-ala Isyana, progresif, tapi lagunya lagu galau.
1: Wah, keren banget.
2: Berarti kayaknya relate dari 1, 2, 3, 4. Yang terakhir, Hello Kamu.
1: Hello Kamu,
2: udah ceria tuh.
1: Hello Kamu,
2: ceria. Pokoknya gitu. Dari ancur-ancurnya, udah ceria.
1: Oke, okay, tapi tahan dulu Mas Rio. Nanti kita bakal dengerin. Okay. Bakalan nanya-nanya lagi nih tentang lagu terbarunya yang Hello Kamu. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2 tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Jakarta, teman terbaik kamu. Dan sekarang segmen terakhir bareng gue dan juga Tavisha di sini. Dan kita bakalan ngobrolin soal lagu terbarunya Tavisha dengan judul Hello Kamu. Kenapa namanya Hello Kamu nih?
1: Itu buat kamu, jadi hello kamu.
0: Oh gitu ya, simple ya. Kayak
2: gen alpha banget ya.
0: Benar.
3: Karena sebenarnya lagu ini kan memang kita peruntukkan untuk dia. Ya, jadi ya. Konotasinya kamu itu ya kan dia gitu. Itu kode, karena artinya lagu ini kan salah satunya adalah kita kangen sama seseorang tapi gengsi untuk mengungkapkan. Gitu. Jadi ini cerita yang relate, bukan relate justru malah ini cerita pribadi dari salah satu personil kita.
0: Siapa tuh?
3: Boleh disebut kah?
0: Tadi kan ada dua.
1: Sebenarnya
0: nih.
1: Sebenarnya kan rasa rasa tertinggi geng. Sebenarnya laki-laki kan.
0: Betul.
1: Karena banyak banget laki-laki.
0: Iya.
1: Ya, paling tinggi gengsi dari Sumatera Utara.
0: Kenapa daerah?
1: Dari Batak ya.
0: Iya.
1: Bang John Printis nih, okay. Gengsi banget guys. Ceritain dong.
0: Kenapa nih? Gimana? Iya, awal mula nyiptain lagu Hello Kamu tuh gimana nih? Gimana
1: Printisnya? Ya dia aja gengsi udah.
2: Enggak. Ini sebenarnya lagu ketika saya waktu masih ya masih pacaran lah. Pas sekarang udah enggak nih, asik.
0: Oke.
2: Biar orang tahu. Iya enggak? Ini ketika lagi ada ribut kecil lah. Ribut kecil tapi di saat lagi ribut itu ada rasa rindu gitu, kangen. Tapi malu gitu, gengsi mau ngomong. Maaf ya, gue rindu nih gitu. Tapi akhirnya terciptalah lagu ini gitu loh. Jadi dicoret-coret. Karena rasa malu ya udah dicoret-coret aja lah.
0: Kayak gitu. Aja.
2: Coret-coret aja di mana pun gitu. Jadi
4: lagi cewek kabur juga
2: ya. Akhirnya ya enggak kabur, tapi kita ngomong baik-baik lah. Tetap aja akhirnya kabur juga sih.
0: Ujung-ujungnya sama ya.
3: Dia bikin lagu ini kan lagi pas hujan-hujanan ya.
0: Okay.
3: Jadi tuh dia sambil hujan-hujanan di luar gitu. Kayak TV gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi emang kangen dan juga emang apa ya istilahnya bingung mau ngungkapin, lo coba deh hujan-hujanan naik motor dengerin lagu ini. Itu pas banget deh pokoknya.
0: Apa tuh jadinya? Masuk angin?
3: Atau jadinya akhirnya membawa diri kita tuh untuk berani mengungkapkan akhirnya.
0: Seperti itu karena
3: mungkin setelah naik motor ya. Karena kita kan yang namanya rindu tidak bisa untuk dipendem ya. Itu gak baik juga. Makanya kenapa kita ciptakan lagu ini, karena kita untuk announce juga ke orang-orang di luar sana bahwa ya lo kalau rindu, lo kalau emang sayang, dan lo kalau emang mau ibaratnya ungkapin, silakan gitu loh. Daripada ketika orang ini sudah tidak ada, lo baru nyesal gitu loh.
2: Betul.
3: Jadi makanya kita bikin lagu ini tuh untuk sebenarnya untuk announce ke orang-orang di luar sana bahwa nggak salah kok lo ngungkapin rindu, mau cewek mau cowok gitu loh.
2: Iya.
3: Kita semua boleh untuk rindu sama siapapun.
0: Wow.
4: Karena memang manusia tuh kalau rindu itu harus diungkapin, karena kalau nggak diungkapin bisa UGD.
1: Benar.
0: Apa tuh UGD?
4: Unit gawat darurat.
0: Oh beneran UGD ini ya. Kirain ada singkatannya lagi. Nggak ada ya.
1: Gue kira tadi mau rindu itu berat.
0: Jangan.
1: Gue aja ngerasain.
0: Oke, Dilan agak kayak Dilan gitu ya. Oke.
1: Tapi gue sih unik sama lagu ini karena kenapa gue bilang dari Sumatera Utara lah, Batak lah, segala macam lah
0: ya.
1: Karena dari liriknya itu loh, kalau kalian itu baca ini jangan dijadikan lagu nasional ya, lagu pop. Jadi kan ada yang hello kamu, ini aku tulang rusukmu, akankah kita bisa berjumpa pula. orang mau berjumpa lagi.
0: Berjumpa pula.
1: Terus gue bilang, berjumpa pula. Oke, gue jadi orang
0: Sumatera memang bilang gitu. Iya. Ada logatnya gitu ya.
3: Bener. Dan lagu ini tuh salah satu proses pendewasaan kita juga. Karena secara genre dan nuansa musik itu kita benar-benar upgrade lah di lagu ini. Karena kan tiga lagu awal kita bermain di musik-musik galau, musik-musik yang lebih cenderung akustik segala macam. Nah, di lagu yang terbaru ini kita benar-benar merubah nuansa itu dan merubah image. Lagu galau tuh gak mesti lagu-lagu yang mellow kok, tapi bisa dijadikan lagu-lagu yang colorful seperti ini gitu loh. Jadi galaunya tuh jadi buat bercandaan.
0: Oke.
3: Seperti itu.
0: Jadi gak sedih-sedih banget gitu ya. Oke. Wah, berarti lagu Hello Kamu ini udah rilisnya kapan nih kak?
1: 31 Juli.
0: Oh, masih baru lah ya hitungannya ya. Betul, betul, betul.
1: Masih panas.
0: Ya. Masih panas ya. Oke, oke, oke. Nah, harapannya dari kakak-kakak buat Tafisha nih, ke depannya gimana nih?
1: Harapannya untuk lagu Hello Kamu pokoknya selalu dikenang, disukai sama semua yang ada di Indonesia. Viral juga, asik.
0: Asik.
1: Jadi orang kaya.
0: Amin.
1: Punya apartemen.
0: Iya, iya, iya. Jadi pribadi ya dibawa-bawa ya. Pelan-pelan, pelan-pelan.
1: Pokoknya kita selalu berdoa pokoknya lagunya Hello Kamu bisa disukai dan didengar oleh kamu.
4: Enggak ada doanya yang jangan sampai bubar gitu.
1: Jangan sampai bubar juga sih.
0: Oh iya, pasti ya. Bener. Pasti ya. Oh iya.
3: Itu okay. Sih sebenarnya doa terakhir dari gua sih.
0: Oh,
3: jangan
0: iya,
3: sampai bubar karena tapi saya ini lucunya kita walaupun kelihatan kocak-kocak ya, kita tuh didikannya semi militer sebenarnya di sini.
0: Oke. Okay. Apa?
3: Kita semua dominan soalnya.
0: Oh, iya.
3: Dominan, jadi ketika emang ada yang punya suara paling tinggi, oh itu harus gontok-gontokan dulu sih.
0: Oh.
3: Jadi harapannya sih Tafisha tetap bareng-bareng sampai kapanpun. Terus buat semua pendengar-pendengar yang ada di luaran sana, dengerin lagu-lagu kita. Gue jamin itu relate sama teman-teman semua, terutama lagu terbaru kita yang Hello Kamu. Itu benar-benar relate dia untuk Gen Z, Gen Alpha atau Gen Millennial kayak kita pun itu relate banget karena ya lo pasti pernah merasakan yang namanya kangen sih.
0: Oh, seperti okay. Itu. Siap-siap. Kalau mau dengerin bisa di mana nih?
1: Bisa di Spotify.
0: Oke. Okay.
1: Bisa di YouTube, bisa di TikTok.
0: Di TikTok okay, juga bisa.
1: Di semua platform musik
0: saya kan kayaknya. Apa nih nama Instagram TikToknya nih Kak?
1: Kalau Instagram ada tafisa.musik.
0: Oke.
1: Okay. Kalau TikTok ada Tafisha Official Musik.
0: Oke, okay, itu aja.
1: Itu aja.
3: Video klip kita udah ada yang lagu masa itu.
4: Oh, yang sebelumnya.
0: Oke, okay, itu bisa dilihat di mana tuh?
3: Di YouTube kita di Tafisha Official Music. Dan okay. Di YouTube itu pun kita manggung juga ada, jadi buat teman-teman yang emang dari luar daerah yang belum sempat nonton kita bisa lihat di YouTube kita atau di TikTok kita, karena di TikTok juga kita lumayan aktif untuk upload kita manggung sih. Seperti itu.
0: Oke, okay. Wah keren banget ya, thank you buat kakak-kakak Tafisha udah main ke Produa FM Jakarta dan semoga ada ini closingannya ya, mau closing

0: Hits Schaffer.
1: Hits Schaffer.
2: Every day I'm shuffling.
3: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

sekilas mirip tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

Sosok kemana Prodia Banten, teman terbaik kamu. Welcome back to Prodia FM Banten, teman Prodia. Setelah tadi seru-seruan ya di Musicpreneur, sekarang balik lagi ditemenin sama aku Sarah Ganevi di Sore Ceria. Dan sekarang udah masuk di Sore Ceria. Kok tiba-tiba lupa? Ya teman Prodia, balik lagi di Ceria, Sore Ceria Hit Shuffle ya. Ini aduh kurang minum nih, fokus aku udah pengen mikir jajan apa di sore hari ini teman Prodia. Ya sambil nemenin kamu juga beraktivitas di hari Sabtu ini teman Prodia, pas juga malam minggu. Aku nemenin kamu di Sore Ceria Hit Shuffle ya, dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Jadi kita throwback ke lagu-lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020 teman Prodia. Jadi untuk kamu yang pengen request-request lagu gitu kan ya, bisa banget, tapi lagu-lagu di tahun 2015 sampai tahun 2020 teman Prodia. Jadi yang pengen dengar lagu-lagu lama boleh banget langsung aja chat ke aku di 081 11 45 1016, atau juga bisa DM ke Instagramnya Prodia di @rri_prodiabanten.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Murid.
3: Iya, guru.
2: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
3: Wah, mantap, guru. Tapi, buat apa, guru?
2: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
3: Capek-capek belajar jurus, mending juga jaga lingkungan.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit, berjuang bersama, dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

Ngobrol untuk kamu yang rencananya pengen nongki-nongki gitu ya, mumpung nanti malam minggu, kayaknya nggak ada salahnya juga untuk kamu tahu perkiraan cuaca untuk malam hari dan juga dini hari di wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini ya, hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2026 dari BMKG sendiri ya, di Banten nanti malam hari dan dini hari bakal diperkirakan berawan teman Pro 2. Jadi kayaknya aman deh ya kalau kamu mau nongki-nongki. Tapi ya buat jaga-jaga kamu jangan lupa untuk bawa jas hujan dan juga payung mungkin ya teman Pro 2 untuk jaga-jaga aja gitu kan ya. Dan untuk kamu juga mungkin yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya teman Pro 2. Yang lagi rebahan dengerin dari aplikasi RRI Digital ya, nikmatin waktu kamu, weekend kamu santai-santai ya. Ada juga kan yang orang yang kayaknya kalau pas lagi weekend, oh gue pengen jalan-jalan mumpung weekend, mumpung libur gitu kan ya. Mau nyari suasana baru nih, healing-healing tipis. Ada juga yang, aduh malam minggu macet, kayaknya gue rebahan aja di rumah ya. Pokoknya apapun aktivitas kamu, teman Pro 2, aku Sarga Nevi masih bakal terus menemani kamu di sore ceria Hits Shuffle.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Hit Shuffle. Hit Shuffle. Every day I'm shuffling.
1: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: 92 FM, teman terbaik kamu. Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Beb, mau makan apa hari ini?
2: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi gak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu gak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
2: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Sosotokomenam Bro 2 Benten, teman terbaik kamu. Tau Bro 2 yang lagi di jalan, hati-hati lah ya. Karena aku juga sekarang lagi jalan-jalan, tapi bukan dengan sepatu roda ya, tapi dengan CCTV yang ada di Kota Serang. Tau Bro 2, kalau aku ngelihat dari pantauan CCTV Kota Serang dan juga CCTV Provinsi Banten sendiri, udah kelihatan di beberapa titik mulai padat ya. Tau Bro 2, kayak di Ciceri udah mulai rame, di Kebon Jahe juga udah mulai rame Tawang Pro 2, terus juga di perempatan Lampu Merah Kali Gandu juga udah mulai rame. Wah, udah mau jalan-jalan ya. Nih juga di Ciracas juga udah mulai rame nih. Untuk kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan lah ya, karena ini kayaknya volume kendaraan naik ya, karena semuanya pada keluar pengen jalan-jalan. Jadi untuk kamu, hati-hati aja, gak usah ngebut-ngebut Tawang Pro 2, santai aja bawa kendaraannya. Yang penting kamu selamat sampai tujuan kamu ya, sambil menikmati kemacetan lampu merah. Boleh banget kamu request ya, biar jadi good mood gitu. Tolong Bro 2 bisa WhatsApp ke aku di 081 1145 1016, atau juga DM ke Instagramnya Bro 2 Benten di @rrian_bro2benten, sambil request lagu, sambil update juga boleh gimana kondisi di sekitar kamu, teman Bro 2.

0: Don't you know ya, kemarin nih selama aku di Aussie, you know, it's a kind of my favorite country gitu loh. Literally my favorite country banget. Aduh, seneng banget deh aku di sana. Secara favorite country banget. Bentar. Pesen makanan dulu ya. Udah pesan. Bentar. Cek dulu ya. Green Matcha ada nggak sih di sini? Okay. Let me check. Wait. Give me a moment, please. Okay.
1: Wih, apa sih? Bahasa gue dicampur-campur bye si rumah. Bahasa mau wis paling bener. Enggak bahasa daerah kita, ke?
0: Ih, nggak level ah. Lama di luar negeri kok pakai bahasa daerah.
2: Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Berdasarkan World Economic Forum Ethnologue 2016, jumlah bahasa daerah di Indonesia ada sebanyak 707 bahasa dan berada di urutan kedua sebagai negara pemilik bahasa daerah terbanyak di dunia. Namun sayangnya, per tahun 2018 tercatat sudah ada 11 bahasa daerah yang dinyatakan punah oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Dan salah satu penyebab kepunahannya adalah tidak ada lagi yang mau menggunakan bahasa daerahnya. Sedangkan bahasa daerah bagian dari kekayaan bangsa kita. Jadi rela bahasa asli kita punah begitu saja?

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan.
0: Tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini... Tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas gak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
4: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

0: lagu favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Sore ceria.
0: Sore ceria.
1: Sore ceria.
0: Sore ceria.

Sebelum menulis komentar atau membagikan sesuatu di media sosial, ingat satu rumus sederhana. Think. T untuk true, apakah yang kita tulis benar? H untuk helpful, apakah bermanfaat? I untuk inspiring, apakah memberi inspirasi atau semangat? N untuk necessary, apakah memang perlu disampaikan? Dan K untuk kind, apakah disampaikan dengan baik dan penuh empati? Kalau jawaban kita belum ya untuk semua, mungkin lebih baik menunda sejenak sebelum menekan tombol kirim. Karena dunia digital yang aman dimulai dari satu kebiasaan sederhana, berpikir sebelum mengetik. Mari ciptakan ruang digital yang lebih aman. Mulailah dari jemari kita sendiri, karena setiap kata memiliki dampak dan setiap orang berhak dihargai.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tahun Radio, sekarang kamu udah di putaran terakhir di Sore Ceria Hits Shuffle ya, karena udah masuk di jam 18:16, teman Radio. Jadi kebersamaan kita kurang dari 1 jam, dan aku juga udah dari tadi muterin lagu-lagu requestan dari kamu ya, teman Radio. Jadi yang masih pengen request lagu-lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020 masih bisa banget. Kalau misalkan kamu, "Sar, gue gak tahu ini lagunya tahun berapa," ya sebutin aja nanti nama musisinya siapa, teman Pradua. Nanti aku kasih pilihan lagu-lagu yang masuk di Sore Ceria Hits Shuffle. Jadi jangan takut untuk, "Ah, gue nanti gak diputerin lagunya," gitu kan. Ya gak usah takut, teman Pradua. Langsung aja bisa chat di 081-1145-1016 atau DM ke Instagramnya Pradua di @rri_prodobantan. Atau mungkin kamu yang lagi dengerin dari aplikasi RRI Digital bisa request-request juga di sana, teman Pradua. Tapi inget ya, di Sore Ceria Hits Shuffle, lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020, teman Pradua.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

0: Jahat.
1: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
2: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
3: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
1: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
2: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Terbintang Radio 2026 ya, Tom Pro 2 udah tanggal 29 loh. Jadi yang belum daftar gitu ya, belum join, ayo cepet ikutan Tom Pro 2. Dibanding suara emas kamu, suara bagus kamu itu disimpan sendiri, mending ikut Bintang Radio Indonesia Tom Pro 2. Jadi bisa daftar online dan juga offline ya. Kalau kamu misalkan mau daftar online gitu, nanti kamu bisa buka website bintangradio.rri.id Tom Pro 2. Kalau kamu pengen daftarnya offline, kamu bisa datang ke RRI Banten, nanti dibantuin daftarnya kayak gimana. Dan ada ketentuan-ketentuannya pastinya ya, nanti yang bisa kamu kepoin di Instagramnya Prodeo FM Banten, atau kamu juga bisa kepoin di Instagramnya RRI Banten di ppid.rribanten ya Tom Pro 2. Jadi aku spill sedikit ketentuan yang harus kamu ikutin juga ya Tom Pro 2. Jadi yang pengen ikut join Bintang Radio Indonesia, kamu tuh harus warga negara Indonesia pastinya, cewek atau cowok, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun ya, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang nanti bisa dibuktiin dengan identitas diri yang sah, bisa KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran juga ya Tom Pro 2. Dan ini terbuka untuk masyarakat umum Tom Pro 2. Jadi kamu yang memenuhi syarat dari usia gitu kan ya, itu bisa ikut. Nah ini karena tinggal sehari lagi, udah tanggal 29, langsung aja daftar Tom Pro 2, jangan disia-siain. Siapa tahu kan kamu nanti bisa mewakili Banten di tingkat nasional, dan kamu bisa menang terus akhirnya debut jadi musisi dan juga nanti punya single Tom Pro 2.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ya ampun, udah di segmen terakhir di Sorry Ceria Hit Shuffle ya. Dan ini aku bakal puterin yang terakhir nih di Hit Shuffle lagu-lagu requestan kamu. Ada dari Intan yang pengen request lagunya Juicy Lucy yang terlalu tinggi katanya, Sar, masuk gak di Hit Shuffle? Masuk, tenang aja, terlalu tinggi di tahun 2020 kalau gak salah. Jadi bisa nanti aku puterin ya abis ini ya Intan ya. Next nih ada Ayu yang katanya mau request lagunya Unmesh Kamaleng yang sampai tua nanti. Oke, Ayu, nanti aku puterin juga, udah aku masukin ke playlist ya, tenang aja. Dan terakhir ada dari Kasih yang katanya pengen request lagunya Smile-nya Katy Perry. Oke deh ya, ini bakal aku puterin 3 lagu terakhir di Sorry Ceria Hit Shuffle, teman-teman berdua.

kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

Tompro dua waktunya aku Sarga Nevi, baik sama kamu ya Tompro dua, karena aku udah nemenin kamu dari santai siang sampai sekarang di Story Ceria, dan nanti jaga malam bakal ditemenin sama teman terbaik yang lain ya Tompro dua. Jadi aku Sarga Nevi cabut dulu, thank you for listening, bye bye Tompro dua.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng Rama. Informasi pertama teman Pro 2, Kementerian Komunikasi dan Digital mengeluarkan surat edaran tentang kewajiban pemenuhan pilihan layanan dan perlindungan sisa kuota. Kebijakan ini diambil pemerintah merespon banyaknya keluhan masyarakat terkait sistem kuota hangus yang selama ini diterapkan oleh operator seluler.

Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Manchester City meraih kemenangan 4-1 atas Crystal Palace pada pekan kedua Liga Inggris. Bermain di Selhurst Park dini hari waktu Indonesia Barat, City menjaga start sempurna dengan 6 poin. Ryan Cherki dan juga Erling Haaland menjadi bintang kemenangan di Manchester City. Keduanya masing-masing mencetak 2 gol dalam pertandingan tersebut.

Informasi terakhir teman Pro 2, King Nasar membuka penjualan tiket konser tunggal King Nasar Concert Lost in the Jungle pada Jumat 28 Agustus 2026. Tiket konser tersebut mulai dijual pukul 7 malam waktu Indonesia Barat secara eksklusif melalui aplikasi mBanking. Well, usai sudah Info Pro 2 bersama Rama, kita lanjut lagi di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, Rama kembali lagi menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Seperti biasa ya, ditemenin sama lagu-lagu yang seru dan tentunya akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti di malam minggu ini teman Pro 2. Semoga malam harinya menyenangkan ya, karena kita masih tepat di tanggal 29 Agustus 2026. Benar gak ya? 29 Agustus, koreksi kalau misalkan Rama salah ya teman Pro 2, tepatnya di Sabtu malam. Dan seperti biasa, kalau misalkan udah malam minggu, artinya jam 7 sampai jam 8 malam teman Pro 2 akan ada District Domestic, sebuah segmen yang ngebahas dunia musik independen dari sisi yang mungkin jarang kelihatan di permukaan. Kurang lebih kita bakalan ngebahas selama 1 jam ke depan ya teman Pro 2 di malam hari ini. Lanjut lagi dari jam 8 sampai jam 9 malam akan ada segmen Music and Info. Rama bakalan kasih informasi terkini teman Pro 2 dan nantinya kita bahas juga gitu ya. Lanjut lagi dari jam 9 sampai jam 11 malam akan ada sesi curhat di cerita penutup hari ini. So, dengan rundown yang sangat panjang banget, yang sangat hektik banget ya di malam minggu ini untuk menemani kamu gitu yang mungkin kesepian teman Pro 2. Kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, mau menemani obrolan pada malam hari ini, langsung aja request cek WhatsApp kami di 081 11 45 1016.

Masih ditemenin sama Rama teman Pro 2 dan kita balik lagi tentunya di distrik domestik pada malam hari ini. Kita mau nostalgia kali ya, sekaligus membandingkan dua zaman yang punya karakter musik cukup berbeda, yaitu adalah era 90-an dan juga era 2000-an. Kalau misalkan kamu lahir di era 2000-an teman Pro 2, mungkin pengalaman mendengarkan musik kamu tuh udah sangat-sangat digital gitu ya, atau setidaknya kamu yang pertama kali gitu ketemu itu. Nah, tinggal buka aplikasi streaming, cari artisnya, tekan play dan semuanya selesai teman Pro 2. Sementara di era 90-an, mendapatkan musik tuh membutuhkan usaha yang lebih gitu ya. Ada kaset, ada CD, ada radio, dan bahkan kayak harus minjem album temen gitu kalau misalkan lagi penasaran sama sebuah band. Jadi, kalau dulu punya satu album tuh rasanya berharga banget karena proses mendapatkannya juga tentunya nggak instan ya. Tapi kalau kita bahas dari sisi musiknya, teman Pro 2, 90-an tuh punya karakter yang sangat beragam banget. Alternative rock ada, grunge ada, Britpop ada, terus hip-hop sampai R&B, sampai elektronik juga berkembang pesat banget gitu ya. Musik tuh kerasa lebih berani bereksperimen karena internet mungkin belum menjadi pusat distribusi seperti sekarang. Sementara kalau di era 2000-an tuh genre semakin cair. Itu musisi bisa mencampurkan pop dengan rock, R&B dengan elektronik, atau bahkan memasukkan elemen musik tradisional ke dalam produksi-produksi modern. Tapi ada satu perbedaan yang paling menarik teman Pro 2, yaitu adalah cara musik ditemukan. Dulu nemuinnya di radio dan televisi emang punya peran besar juga gitu ya, menentukan lagu apa nih yang kita kenal. Sekarang kita tuh ditentukannya oleh algoritma dan media sosial juga tentunya ikut menentukan lagu apa sih yang muncul di depan kita. Jadi 90-an versus 2000-an bukan soal mana yang lebih bagus, tentunya dua-duanya tentunya punya kelebihan dan masalahnya sendiri ya. Kalau misalkan 90-an adalah zamannya mencari musik, 2000-an adalah mungkin zamannya mencari kita kali ya. Tinggal pertanyaannya, kamu masih memilih lagu sendiri atau playlist algoritma yang memilih kamu nih teman Pro 2?

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

how's your life? I'm happy. If you ever cared to ask.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Teman Pro 2, kamu masih ditemenin sama Rama di segmen District Domestic ya. Dan kamu baru aja mendengarkan salah satu lagu dari musisi lokal Banten nih di malam hari ini bernama Tongkat Kayu dengan lagunya berjudul Perang Bawah Sadar. Dan kita lanjutin lagi obrolan kita gitu ya seputar 90-an dan 2000-an. Ini juga tentunya jadi menarik kalau kita ngelihat bagaimana karakter musik lama justru sebenarnya masih hidup dalam karya musisi sekarang gitu ya. Salah satu contohnya ya band ini, Tongkat Kayu gitu. Ini unit alternative rock asal Serang Banten, dan 6 tahun setelah album perdana mereka namanya Bakar Kalori Teman Pro 2, Tongkat Kayu kembali dengan mini album bertajuk Alelopati yang dirilis pada 5 Desember tahun lalu. Nah, melalui Frasa Musik juga nih katanya, dan ada 6 lagu di dalamnya dengan Istri Drudge sebagai salah satu track andalan ya. Yang menarik, Alelopati juga katanya jadi semacam jembatan bagi Tongkat Kayu menuju fase baru. Jadi kalau karya mereka sebelumnya dikenal dengan pendekatan yang lebih jenaka, kali ini tuh mereka membawa pendekatan yang jauh lebih serius dan reflektif kali ya kalau didengar-dengar. Dan kalau kita lihat secara sound juga, emang pengaruh noise rock 90-an dan ambient industrial itu kerasa banget tentunya di beberapa bagian Teman Pro 2. Jadi ada sesuatu yang cukup menarik di sini karena musisi dari Kota Serang membawa referensi musikal yang cukup kuat di era 90-an, tapi mengemas dalam konteks pendengar dan produksi musik era sekarang kali ya. Dan kalau menurut Rama, ini menunjukkan bahwa musik lama sebenarnya gak pernah benar-benar mati ya. Dia tuh cuman muncul kembali dalam bentuk yang berbeda dengan konteks dan keresahan generasi yang jauh lebih berbeda juga. Dan sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, kita dengarkan dulu kali ya salah satu track dari Alelopati. Ini dia adalah Isti Drudge dari Tongkat Kayu, hanya di District Domestic Teman Pro 2, tepatnya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Teman terbaik kamu.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Masih ditemenin sama Rama di Distrik Domestik ya teman Pro 2. Kali ini kita masuk ke fun fact, melanjutkan lagi seputar pembahasan kali ya, antara era 90-an, musik di era 90-an dan era 2000-an. Karena ada fakta menarik ya teman Pro 2 soal musik 90-an. Nah, menurut Luminate dalam laporan 2024 Year End Music Report, itu musik katalog atau musik yang dirilis lebih dari 18 bulan sebelumnya, itu katanya menyumbangkan lebih dari 70% konsumsi musik di Amerika Serikat pada tahun 2024. Yang artinya ketika kita bicara musik hari ini, pendengar tuh ternyata nggak hanya mengejar rilisan terbaru ya. Lagu-lagu lama tuh tetap punya tempat yang sangat besar dalam kebiasaan mendengar musik. Kenapa bisa begitu? Ya salah satunya karena streaming ya, yang membuat katalog musik dari berbagai dekade tuh menjadi jauh lebih mudah diakses. Kalau dulu kamu harus cari kaset atau CD lama, sekarang musik dari puluhan tahun lalu itu bisa ditemukan hanya dengan beberapa klik aja gitu. Dan efeknya menarik juga buat musisi generasi sekarang, mereka punya akses ke referensi musik yang sangat luas. Musisi umur 20-an itu bisa mempelajari sound tahun 90-an tanpa sebenarnya harus mengalami langsung era tersebut. Makanya jangan heran kalau elemen musik 90-an tuh muncul kembali mungkin dalam produksi modern. Bukan sekedar nostalgia aja, tapi karena generasi sekarang juga punya kesempatan untuk mengambil referensi lama dan diolah lagi tuh jadi sesuatu yang lebih baru lagi kali ya. Dan teman Pro 2, emang ternyata musik tuh punya satu kelebihan. Manusianya bisa menua, teknologinya bisa berubah, tapi lagu yang bagus itu selalu punya cara untuk menemukan pendengar baru ya.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Dan teman Produa, sebelum distrik domestik pada malam hari ini selesai, kita lanjut lagi kali ya ke Alelopati. Ini mini album terbaru dari Tongkat Kayu. Sebelumnya kita udah bahas, dan setelah mendengarkan Perang Bawah Sadar, itu salah satu lagunya, kita bisa melihat bagaimana Tongkat Kayu itu mengambil pendekatan yang lebih serius dibandingkan karya mereka sebelumnya. 6 tahun bukan waktu yang sebentar, teman Produa. Selama itu bukan cuma musik yang berubah, tapi orang-orang di dalam band juga pasti mengalami banyak hal ya. Dan mungkin perubahan itulah yang kemudian masuk dalam daftar musik mereka. Nah, EP Alelopati itu terasa kayak dokumentasi sebuah fase baru. Lebih serius, lebih jujur, dan lebih berani mengeksplorasi sound. Salah satu track yang menjadi andalannya adalah Istidraj ya. Dengan karakter alternatif rock dan atmosfer yang lebih dark, lagu ini tuh menjadi representasi menarik dari arah barunya Tongkat Kayu. Kalau tadi kamu membandingkan juga, dan kita juga membahas seputar era 90-an dengan era 2000-an, mungkin karya seperti ini juga menunjukkan bahwa keduanya tuh gak harus dipertentangkan kali ya. Sound dari masa lalu itu bisa menjadi bahan bakar untuk menciptakan sesuatu yang relevan hari ini. Karena pada akhirnya, musik bukan tentang memilih antara masa lalu atau masa sekarang. Musik adalah tentang bagaimana masa lalu itu bisa dibawa ke masa depan tanpa kehilangan identitasnya ya, teman Pro 2. Dan usai sudah segmen distrik domestik pada malam hari ini, jangan lupa program ini juga akan hadir setiap jam 7 malam di malam minggu atau di Sabtu malam lebih tepatnya, teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kamu punya band yang merilis sebuah lagu atau karya, pengen dibahas juga nih kayak Tongkat Kayu pada malam hari ini, jangan lupa untuk kirim lagu kamu beserta press release-nya lewat Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini. Sekarang kita masuk ke segmen Music and Info Teman Pro 2 setelah tadi ya kita ngobrol-ngobrol di distrik domestik. Dan pada malam hari ini kita mundur sebentar atau Teman Pro 2 ke tahun 1994 saat rambut lagi gondrong-gondrongnya, gitar juga lagi kencang-kencangnya dan rasa percaya diri tuh levelnya hampir enggak masuk akal ya. Itu berkumpul dalam satu nama bernama Oasis. Nah, tepat 32 tahun lalu Oasis itu ngebuka pintu lewat album debutnya, yaitu adalah Definitely Maybe Teman Pro 2. Album ini bukan sekedar kumpulan lagu rock biasa aja ya, dari Rock and Roll Star sampai Slide Away, Noel Gallagher dan kawan-kawan datang dengan suara gitar yang kasar banget, yang berisik banget, tentunya juga penuh energi, tapi di saat yang sama punya melodi yang gampang banget nempel di kepala gitu ya. Rasanya kayak soundtrack buat satu generasi yang lagi belajar buat bilang hidup tuh emang gak selalu gampang, tapi setidaknya kita bisa jalan dengan kepala yang tegak gitu. Nah, Definitely Maybe kemudian jadi salah satu album pentingnya dalam ledakan Britpop. Oasis tuh muncul dengan aura band yang seolah-olah udah yakin gitu ya bakalan jadi band terbesar di dunia. Bahkan ketika mereka baru mulai, dan justru rasa percaya diri ini yang kelewat pede itu bikin Oasis kerasa berbeda. Sedikit songong, sedikit agak berantakan, tapi lagunya punya alasan kuat kena buat bikin orang ikut percaya diri. Jadi bayangin aja Teman Pro 2, kamu lagi pulang malam-malam, headset terpasang, lampu jalan lewat satu persatu, terus gitarnya Oasis itu masuk di telinga ya. Tiba-tiba masalah hidup belum tentu selesai, tapi minimal langkah kaki kamu tuh kerasa kayak punya soundtrack sendiri gitu ya. Nah, mungkin ini salah satu kekuatan Definitely Maybe, bikin musik yang bukan cuma didengar aja, tapi juga bikin kamu ngerasa lebih besar dari masalah yang sedang kamu hadapi. Tapi karena lagu favorit Rama dari Oasis adalah Wonderwall, kayaknya afdol banget ya Teman Pro 2, kita play di lagu ini di malam hari ini. So enjoy ya.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik

0: Don't you know ya, kemarin nih selama aku di Aussie, you know, it's a kind of my favorite country gitu loh. Literally my favorite country banget. Aduh, seneng banget deh aku di sana. Secara favorite country banget. Bentar. Pesen makanan dulu ya. Udah pesan. Bentar. Cek dulu ya. Green matcha ada nggak sih di sini? Okay. Let me check. Wait. Give me a moment, please. Okay.
1: Wih, apa sih? Bahasa gue dicampur-campur baik sih rumah. Bahasa Mawis paling bener. Enggak bahasa daerah kita ke?
0: Ih, nggak level ah. Lama di luar negeri kok pakai bahasa daerah.
2: Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Berdasarkan World Economic Forum Ethnologue 2016, jumlah bahasa daerah di Indonesia ada sebanyak 707 bahasa dan berada di urutan kedua sebagai negara pemilik bahasa daerah terbanyak di dunia. Namun sayangnya, per tahun 2018 tercatat sudah ada 11 bahasa daerah yang dinyatakan punah oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Dan salah satu penyebab kepunahannya adalah tidak ada lagi yang mau menggunakan bahasa daerahnya. Sedangkan bahasa daerah bagian dari kekayaan bangsa kita. Jadi rela bahasa asli kita punah begitu saja?

Dan teman Pro 2, kamu baru saja ditemenin satu lagunya Buram Band ya, berjudul Dalam Kata. Ini merupakan salah satu request dari pendengar pada malam hari ini bernama Mas Fahri. Terima kasih Mas sudah request pada malam hari ini ya. Jangan lupa untuk selalu request setiap hari teman Pro 2 dijaga malam. Kamu bisa requestnya di nomor WhatsApp 081 1145 1016. Dan teman Pro 2, kita lanjutin lagi di segmen Music and Info. Kali ini kita bahas sesuatu yang mungkin selama ini sering kamu temuin di internet gitu ya, tapi ternyata mulai dibawa masuk ke ruang kelas di negara Inggris nih. Mulai September 2026, sekolah-sekolah di England itu akan membahas isu seperti misogini, budaya incel, sampai bagaimana konten online bisa mempengaruhi cara laki-laki melihat perempuan dan hubungan. Lewat pembaharuan kurikulum di Relationship, Sex and Health Education atau RSHE, pemerintah Inggris itu meminta sekolah membantu anak laki-laki mengenali role model gitu ya. Role model laki-laki yang positif sekaligus mungkin membongkar berbagai mitos tentang perempuan dan hubungan yang banyak beredar di dunia maya nih teman Pro 2. Menariknya, pendekatan ini bukan untuk menyalahkan anak laki-laki hanya karena mereka laki-laki ya, tapi justru supaya mereka punya kemampuan untuk membedakan nih mana pengaruh internet yang mungkin toksik, mana yang sehat. Nah, kenapa bisa dianggap penting? Karena internet sekarang tuh ibarat kantin sekolah versi unlimited ya teman Pro 2. Bedanya kalau di kantin kamu cuma bisa ketemu orang-orang kebetulan yang ada di sana. Di internet, algoritma tuh bisa menyodorkan konten yang mirip-mirip sampai akhirnya kerasa seperti sebuah kebenaran. Data pemerintah Inggris menunjukkan 54% siswa di usia 11 sampai 19 tahun itu mengaku pernah melihat komentar yang mereka anggap misoginis. Bahkan 37% mengatakan dalam seminggu terakhir mereka pernah mendengar komentar yang membuat mereka khawatir terhadap keselamatan anak perempuan. Makanya materi yang dibahas itu gak berhenti soal misogini aja. Ada juga soal konsen, soal coercion, kekuasaan, dan juga kontrol dalam hubungan, termasuk pelecehan seksual, sampai bagaimana membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati. Termasuk juga nih teman Pro 2, tentunya memahami tekanan dari teman sebaya yang kadang-kadang bikin seseorang mengambil keputusan yang sebenarnya gak mereka pengen gitu ya. Yang makin relevan lagi, sekolah juga akan membahas pengaruh dunia digital. Mulai dari misogynistic influencers, pornografi, kaitan dengan misogini, sampai AI dan juga deepfake. Jadi, anak-anak bukan cuma diajari cara menggunakan internet aja, tapi juga cara memahami ketika internet mulai mempengaruhi cara mereka melihat orang lain nih teman Pro 2.

0: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
1: Tas ini. Wah, ini mah belinya di Bu Nurul. Ini tuh produk lokal tahu, dibuat oleh UMKM Indonesia.
0: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tahu. Soalnya bahannya juga bagus.
1: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
0: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
1: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
0: Keren banget ya, hebat.
2: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut mendukung

0: di Pro 2.
1: Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hung. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini disilangsu oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Kamu masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Tepatnya di segmen Music and Info ya teman Pro 2, kali ini kita masuk ke informasi selanjutnya. Rockstar Games itu akhirnya membocorkan lebih banyak detail soal game GTA 6 ya, yang udah mereka kembangin dari 2013 kalau nggak salah teman Pro 2. Dan menariknya, informasi tersebut juga muncul nih setelah footage gameplay GTA 6 itu kembali bocor lagi ke media sosial ya. Jadi setelah bertahun-tahun bikin penasaran, Rockstar kayaknya udah mulai kasih sinyal nih, dunia GTA 6 emang bakalan jauh lebih hidup. Dan di game ini, open world-nya juga dibuat lebih reaktif, NPC atau karakter non-pemainnya juga dibuat lebih realistis, dan perpindahan antara dua protagonis juga lebih fleksibel ya. Dua karakter utamanya adalah Jason Duval dan juga Lucia Caminos. Nah, keduanya juga punya hubungan yang cukup erat dalam cerita, dan pemain tuh bisa berganti karakter dalam situasi tertentu. Yang lebih menarik lagi teman Pro 2, Rockstar itu memberikan ruang buat pemain membentuk Jason dan juga Lucia. Kondisi fisik yang itu tuh mereka bisa berubah gitu ya berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Jadi pola makan katanya itu bisa mempengaruhi berat badan juga. Sementara olahraga tuh bisa membuat tubuh kembali bugar gitu ya. Di dunia GTA 6 juga itu bakalan ada platform media sosial dalam gamenya yang dirancang supaya kota dan kehidupan di dalamnya juga terasa semakin responsif ya teman Pro 2. Ditambah lagi informasi lain nih, Rockstar udah mengonfirmasi bahwa footage yang sempat beredar emang merupakan gameplay GTA 6 dan meminta maaf karena membutuhkan waktu lama untuk menunjukkan game tersebut secara resmi. Dan akhirnya teman Pro 2, tanggal yang ditunggu-tunggu nih untuk kamu yang belum tahu, GTA 6 atau GTA 6 itu dijadwalkan meluncur pada 19 November 2026.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Tapi tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

konsumsi air putih masih dianggap kurang penting oleh sebagian orang. Padahal, tubuh setidaknya membutuhkan asupan cairan agar dapat bekerja lebih optimal. Rajin mengkonsumsi air putih juga merupakan salah satu gaya hidup sehat. Air membentuk sekitar 70% dari tubuh manusia. Hampir semua air yang ada pada tubuh ini memiliki fungsi untuk membuat tubuh dapat bekerja. Beberapa manfaat dari air putih adalah menjaga suhu tubuh optimal, melancarkan sistem pencernaan tubuh, menjaga tekanan darah stabil, menjaga asupan oksigen dalam tubuh, menggantikan cairan yang keluar dari tubuh, mencegah turunnya tingkat konsentrasi dan fokus, melindungi tubuh dari penyakit, dan masih banyak lagi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banten.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, tepatnya di penghujung segmen music yang music and info ya teman Pro 2. Informasi terakhir nih, kita dapat kisah yang mungkin relate banget buat kamu yang pernah punya fase ngefans sama seseorang atau sebuah band gitu ya teman Pro 2, sampai level yang mungkin agak rahasia-rahasia dikit. Karena ternyata Olivia Rodrigo juga pernah ada di fase itu ya. Nah, saat ngobrol bareng Kathleen Hana di podcast Music Makes Us, Olivia nostalgia soal masa remajanya teman Pro 2. Penyanyi yang mungkin dikenal lewat lagu Vampire, Driver License ini ternyata tuh merupakan penggemar berat The White Stripes. Dan bukan sekedar suka lalu masukin lagunya ke playlist aja, Olivia tuh bahkan pernah mengelola akun fanbase rahasia teman Pro 2 itu di Instagram khusus untuk duo rock tersebut. Jadi kalau kamu pernah punya akun alter kali ya buat fangirling atau fanboying diam-diam, ya kamu gak sendirian teman Pro 2, bahkan Olivia Rodrigo juga pernah punya kehidupan fandomnya seperti ini gitu ya. Tapi yang bikin cerita ini makin menarik adalah bagaimana rasa ngefans itu akhirnya membawa ke salah satu momen terbesar dalam karirnya. Karena di acara Rock and Roll Hall of Fame 2025, Olivia tuh dipercaya sebagai bersama Faith yang membawakan lagu We're Going to Be Friends tepat di hadapan Jack White-nya teman Pro 2. Jadi coba dibayangin dulu nih posisi Olivia, dulunya ngefans bahkan sampai punya akun fanbase rahasianya, sekarang malah berdiri di atas panggung menyanyikan lagunya The White Stripes langsung di depan Jack White, orang yang menciptakan lagu tersebut. Wajar gak sih kalau misalkan rasa tegangnya naik level gitu ya. Ini bukan lagi sekedar tampil di depan penonton aja, tapi juga tampil di depan salah satu musisi yang mungkin dulu dia kagumi dari jauh ya. Itu lucu banget teman Pro 2.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama jalan gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

Kamu masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kamu baru aja ditemenin satu lagunya Somber ya, berjudul Back to Friends. Ini salah satu lagu yang direquest pada malam hari ini oleh pendengar bernama Gala. So, teman Pro 2, kalau misalkan punya lagu-lagu favorit, Rama ingetin lagi ya, requestnya langsung aja ke WhatsApp kami di 081-1145-1016. Dan teman Pro 2, kali ini kita lanjutin lagi ke sesi cerita penutup hari ini. Setelah tadi kita ngobrolin seputar distrik domestik dan juga segmen music and info. Dan di malam hari ini Rama mau ngajak kamu masuk kali ya ke satu fenomena yang hampir pasti pernah muncul gitu di tempat kerja, yaitu adalah generation gap. Beda generasi, beda cara melihat pekerjaan, beda juga cara komunikasi, bahkan beda juga cara memahami arti profesional. Di satu meja itu bisa ada yang nyaman dengan rapat 1 jam, ada yang ngerasa semuanya bisa selesai dalam 5 chat aja gitu ya. Ada yang nganggap datang tepat waktu berarti datang 15 menit lebih awal, ada juga yang nganggap selama pekerjaan selesai, lokasi dan jam pengerjaan bukan masalah yang besar. Yang satu mungkin terbiasa juga dengan struktur dan juga prosedur, yang lainnya lebih nyaman dengan fleksibilitas dan juga hasil. Nah, menariknya teman Pro 2, generation gap itu sebenarnya bukan sekedar persoalan umur ya, karena pengalaman hidup, perkembangan teknologi, kondisi ekonomi, mungkin ketika seseorang tumbuh sampai budaya-budaya organisasi juga biasanya ikut membentuk cara orang bekerja. Jadi ketika dua generasi punya kebiasaan profesional yang berbeda, gesekan itu sebenarnya cukup wajar ya. Masalahnya muncul ketika perbedaan itu langsung diterjemahkan sebagai ketidakprofesionalan, malas, kuno, gak royal, atau mungkin terlalu banyak gaya. Padahal bisa jadi mereka hanya membawa sandar dan pengalaman yang terbentuk dari lingkungan yang berbeda-beda. So, pada malam hari ini bukan mau menentukan siapa sih generasi yang paling benar, kita sebenarnya mau bongkar kenapa satu kantor bisa kerasa seperti tempat kerja sekaligus arena pertandingan beda zaman ya teman Pro 2.

0: loh. Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

Masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita lanjutin lagi kali ya pembahasan kita di malam hari ini. Kalau ngobrolin seputar generation gap, emang itu punya sisi menyenangkannya. Salah satunya adalah pertukaran pengalaman ya teman Pro 2. Biasanya generasi yang lebih senior punya pengetahuan yang lahir dari pengalaman panjang. Yaitu kayak seperti kayak cara menghadapi pelanggan yang sulit, membaca situasi organisasi, memahami sebuah resiko, sampai tahu bahwa nggak semua masalah harus diselesaikan dengan panik gitu ya. Sementara generasi yang lebih muda biasanya sering membawa perspektif baru, terutama dalam teknologi, tren komunikasi, atau mungkin cara membangun personal branding nih. Hal yang bagi satu generasi kerasa rumit, bisa aja bagi generasi lain tuh tinggal buka aplikasi aja, bikin template-nya, otomatisasi, dan semuanya selesai. Tapi kalau kita lihat dari sisi dukanya juga ada banget ya, perbedaan gaya komunikasi itu bisa bikin salah paham teman Pro 2. Senior mungkin menganggap anak muda terlalu sensitif ketika menerima feedback, sementara anak muda bisa merasa gaya komunikasi senior itu terlalu keras. Ada pula perbedaan soal jam kerja, work-life balance lah, penggunaan teknologi lah, sampai kayak ekspektasi terhadap loyalitas ya. Yang menarik teman Pro 2, kedua pihak tuh sebenarnya bisa mengalami hal yang sama, yaitu adalah merasa nggak dipahamin. Generasi muda merasa idenya nggak didengar, generasi senior merasa pengalaman mereka nggak dihargain. Akhirnya bukan masalah pekerjaan yang membesar ya, tapi interpretasi terhadap satu sama lain yang makin jauh. Generation gap akhirnya bukan hanya soal beda umur aja teman Pro 2, ini soal bagaimana dua kelompok manusia dengan pengalaman hidup yang berbeda-beda, itu mencoba bekerja dalam sistem yang sama.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Ini tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tahu capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Yo teman Pro 2, masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini. Dan tadi kamu baru aja ditemenin satu lagunya dari Biru Baru dengan judulnya Kata Mereka Aku ... Ini merupakan salah satu lagu yang direquest pada malam hari ini ya oleh pendengar bernama Aski. So teman Pro 2, Rama ingatkan lagi kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, perjalanan obrolan kita masih panjang banget di malam hari ini. Jadi langsung WhatsApp aja ya ke Rama di 081 1145 1016. Dan kita lanjutin lagi pembahasan kita seputar generation gap teman Pro 2. Sisi positif dari generation gap adalah adanya diversity of thought ya. Ketika orang dengan pengalaman dan perspektif berbeda itu bekerja bersama, ya kemungkinan muncul tuh sudut pandang baru yang semakin besar. Misalnya dalam satu proyek, orang yang udah lama kerja itu biasanya lebih peka terhadap resiko ya. Di sisi lain, orang yang lebih muda mungkin lebih cepat melihat peluang melalui teknologi atau tren-tren baru. Jadi kalau dua perspektif ini bertemu dengan baik, ya hasilnya justru bisa lebih kuat lagi ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi minusnya, komunikasi juga bisa menjadi lebih mahal. Bukan mahal dalam bentuk uang, tapi mahal dalam bentuk waktu dan juga energi. Hal sederhana seperti cara memberikan feedback, penggunaan aplikasi komunikasi, atau mungkin gaya meeting itu bisa menjadi sumber friksi gitu ya. Ada juga resiko muncul stereotype, anak muda dianggap tidak tahan tekanan, sedangkan senior dianggap nggak adaptif. Padahal generalisasi seperti itu sepertinya sering gitu ya mengabaikan individu. Ada anak muda yang mungkin sangat disiplin, ada juga senior yang sebenarnya sangat tech savvy gitu ya. Ada juga orang yang gak cocok dengan budaya tertentu bukan karena generasinya, tapi emang karena karakter pribadinya aja. Jadi generation gap tuh sebenarnya bukan otomatis buruk. Yang menentukan adalah apakah perbedaan itu menjadi sumber pembelajaran atau justru menjadi alasan untuk saling ngasih label kali ya satu sama lain teman Pro 2.

0: Senangi bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

Yo teman Pro 2, masih ditemenin sama Rama di Jaga malam hari ini. Kita lanjutin lagi pembahasan kita di malam hari ini kali ya. Ada satu perdebatan menarik dalam dunia profesional teman Pro 2, yaitu adalah apakah semua orang harus mengikuti standar kerja yang sama. Di satu sisi standar tuh emang penting banget gitu ya. Ada jam kerja, ada targetnya, kualitas pekerjaannya, etika komunikasi, dan juga tanggung jawab harus punya batas yang jelas. Tanpa standar, organisasi tentunya akan sulit berjalan ya. Profesionalisme nggak seharusnya bergantung sama generasi. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain ya, cara mencapai hasil itu nggak harus selalu identik. Orang yang punya metode kerja berbeda, selama output, kolaborasi, dan tanggung jawabnya tetap terpenuhi, ya nggak apa-apa nggak sih? Disinilah generation gap sering menjadi menarik ya teman Pro 2. Generasi yang terbiasa dengan struktur mungkin merasa fleksibilitas terlalu bebas. Sedangkan generasi yang tumbuh dengan teknologi digital mungkin melihat struktur yang terlalu kaku itu sebagai hambatan gitu ya. Tentunya dua-duanya punya argumen, tapi yang perlu dibedakan adalah standar dan gaya. Standar menentukan hasil seperti apa yang dibutuhkan, gaya menentukan bagaimana seseorang bekerja menuju hasil tersebut. Kalau seseorang menyelesaikan pekerjaan dengan metode yang berbeda tapi tetap memenuhi standar, perbedaan gaya seharusnya nggak otomatis dianggap sebagai masalah. Pun sebaliknya, fleksibilitas juga nggak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan tanggung jawab. Mau kerja di kantor, mau kerja di rumah, kafe, mau di planet Mars sekalipun, kalau tugasnya nggak selesai, ya tentunya tetap jadi masalah ya teman Pro 2. Dan sebelum kita lanjutin lagi pembahasan panjang kita di malam hari ini seputar generation gap yang nggak pernah ada selesai ya teman Pro 2, kali ini Rama mendapati sebuah request dari pendengar bernama Sakti. Dia pengen request lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu. So kalau kamu juga punya lagu-lagu favorit, langsung aja requestnya ke WhatsApp kami di 081 11 45 1016.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
2: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

Yo teman Pro 2, God Went Crazy by Teddy Swims menemani kamu di Jaga Malam hari ini, dan tentunya masih ditemenin juga sama Rama ya. Kita lanjutin lagi pembahasan kita seputar generation gap. Salah satu sumber konflik paling sering itu sebenarnya bukan pekerjaan ya teman Pro 2 di generation gap ini, tapi lebih ke arah komunikasinya. Satu kalimat bisa mempunyai makna berbeda-beda, itu tergantung siapa yang menerima dan siapa yang menyampaikan. Ada generasi yang emang terbiasa dengan komunikasi formal dan juga hierarkis. Ada juga yang lebih nyaman dengan komunikasi dua arah, langsung, singkat, dan informal. Dan di dunia kerja digital, bahkan medium komunikasinya juga ikut berubah gitu ya. Email yang panjang bisa dianggap profesional oleh seseorang, tapi dianggap terlalu bertele-tele oleh orang lain. Pesan singkat bisa dianggap efisien, tapi bagi sebagian orang, kerasanya sih kurang sopan. Emoji nih, biasanya juga punya masalahnya sendiri ya teman Pro 2. Buat satu orang, emoji adalah keramahan. Tapi buat orang lain, emoji tertentu terasa seperti sindiran gitu ya. Belum lagi budaya komunikasi yang read receipt lah, voice note lah, meeting online, belum lagi grup WhatsApp, ada sekarang Slack, sampai penggunaan AI untuk membantu menyusun pesan. Karena itu, generation gap sebenarnya mengajarkan satu hal penting gitu ya. Komunikasi profesional bukan hanya soal apa yang kita maksud, tetapi juga bagaimana pesan tersebut diterima. Semakin beragam usia dan pengalaman dalam sebuah tim, semakin penting juga kemampuan membaca konteks ya teman Pro 2.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Kamu masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, setelah kurang lebih 1 jam gitu ya membahas seputar gap generation, sekarang kayaknya waktunya fun fact nih. Ada riset yang menarik tentang generation gap di dunia profesional. Nah, Pew Research Center dalam berbagai riset mengenai generasi itu menunjukkan bahwa perbedaan antar kelompok usia emang dapat terlihat dalam sikap terhadap teknologi, terhadap pekerjaan, komunikasi, dan juga kehidupan sosial. Tapi mereka juga tentunya menekankan bahwa label generasi itu nggak selalu bisa menjelaskan perilaku seseorang secara utuh ya. Yang artinya, menyebut seseorang sebagai Gen Z, Millennial, Gen X, atau Baby Boomer emang bisa membantu kita memahami pola besar suatu kelompok. Tapi itu nggak cukup memprediksi karakter individu. Hal ini penting karena stereotip generasi sering terdengar lebih sederhana daripada kenyataannya ya. Misalnya, anggapan bahwa semua anak muda pengen fleksibilitas atau semua generasi senior nggak nyaman dengan teknologi. Ya, dalam praktiknya variasi di dalam satu generasi bisa sangat besar ya. Jadi fun fact-nya, generation gap itu nyata sebagai fenomena sosial, tapi batas antar generasi nggak selalu setegas yang sering kita bayangin ya. Kesimpulannya adalah, jangan terlalu cepat membaca orang dari tahun lahirnya ya teman Pro 2. Tanggal lahir emang ada di KTP, tapi profesionalisme tetap ada di perilaku nih.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak kepadaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih.
0: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
0: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

Dan teman Pro 2 masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini. Kalau kamu sedang bekerja dengan orang yang dari beda generasi, kuncinya bukan memaksa semua orang yang menjadi sama ya teman Pro 2. Yang lebih realistis adalah membuat titik temunya aja. Rama kasih tips cara bertahan di lingkungan kerja beda generasi ya. Yang pertama tentunya bedakan juga preferensi pribadi dengan standar profesional teman Pro 2. Kamu boleh suka lewat komunikasi chatnya, tapi kalau misalkan organisasinya butuh email resmi ya ikutin konteksnya gitu ya. Senior boleh terbiasa juga dengan meeting panjang, tapi kalau sebuah masalah bisa diselesaikan lewat platform digital, ya nggak ada salahnya nggak sih mencoba. Terus yang kedua, jangan menerjemahkan kebiasaan menjadi karakter. Orang yang nggak ngebales chat dalam 5 menit itu belum tentu nggak peduli ya teman Pro 2. Orang yang sering bertanya belum tentu juga nggak kompeten. Orang yang minta fleksibilitas belum tentu juga nggak punya etos kerjanya. Jadi itu perlu dipisahkan. Terus yang ketiga teman Pro 2, belajar juga membaca medium komunikasi, karena nggak semua hal cocok dibicarain di grup besar. Nggak semua masalah harus dibawa ke meeting, dan nggak semua feedback itu perlu diberikan ketika emosi sedang tinggi-tingginya. Dan yang terakhir teman Pro 2, tentunya manfaatkan juga perbedaan sebagai sumber pengetahuan ya. Pengalaman senior itu bisa mempercepat proses belajar, perspektif generasi muda bisa membantu organisasi membaca perubahan. Tujuannya bukan membuat satu generasi menang di atas generasi lain, tujuannya lebih ke arah membuat pekerjaan tetap jalan meskipun cara berpikirnya berbeda-beda. Karena teman Pro 2, di dunia kerja skill paling mahal kadang bukan skill teknis gitu ya. Yang paling mahal adalah bisa kerja bareng orang yang cara mikirnya nggak sama kayak kamu nih.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Gak kerasa Ramo udah menemani kamu teman Pro 2 kurang lebih 4-5 jam ya. Dan dari semua pembahasan pada malam hari ini, Generation Gap sebenarnya bukan cerita tentang siapa yang lebih baik. Ini sebenarnya tentang gimana sih perubahan zaman menciptakan cara berpikir dan juga cara bekerja yang berbeda ya. Generasi yang lebih tua punya pengalaman yang gak bisa didownload di internet. Generasi yang lebih muda punya akses informasi dan teknologi yang buat banyak hal bergerak lebih cepat. Keduanya bisa saling membandingkan, tapi kalau misalkan kayak gitu-gitu aja yang muncul konflik teman Pro 2. Tapi kalau misalkan keduanya saling melengkapi, perbedaan justru bisa menjadi aset ya. Dunia profesional juga terus berubah, teknologi berubah, pola kerja berubah, ekspektasi karyawan berubah, bahkan definisi tempat kerja juga ikut berubah. Jadi hampir pasti akan selalu ada generation gap di masa depan gitu ya. Dan mungkin suatu hari nanti Gen Z yang sekarang dianggap terlalu digital akan mengalami momen yang sama ketika generasi setelahnya mengatakan bahwa cara kerja mereka juga udah ketinggalan zaman ya. Itulah siklusnya teman Pro 2. Dunia berubah, manusia beradaptasi, lalu generasi berikutnya mempertanyakan cara generasi sebelumnya. Jadi mungkin buat kamu yang malam hari ini sedang bekerja dengan generasi yang berbeda, semoga perbedaannya nggak membuat kamu sibuk mencari siapa yang salah ya. Karena pada akhirnya satu kantor tuh nggak membutuhkan semua orang berpikir sama. Yang dibutuhkan adalah orang-orang yang tetap bisa bekerja dan meskipun ya pikirannya juga berbeda-beda. Itu ya teman Pro 2. So, Ramo pamit dari Jaga Malam hari ini. Kita ketemu lagi besok malam ya teman Pro 2. Tetap jaga diri kamu karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye-bye, selamat beristirahat.
1: Nih, aduh aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clackers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.
1: Hai, teman Pro 2 Banten, aku Sharon.

0: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik, namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
1: Halo teman-teman Pro2 Ganteng, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6

0: Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Wahidan Palenawan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam.

akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka, Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menembus blok.

Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sangsaka merah putih.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam. Hari ini hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 Banten mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026. Dari Jalan Lingkar Selatan, Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kaum muslimin muslimat, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, semoga diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, yang indah ini, yang mulia ini, saya ingatkan kesama-sama kita mengkaji sebuah hadis yang begitu indah, menunjukkan kemuliaan majlis ilmu dan majlis zikir. Para pendengar, walaupun Anda tidak duduk di satu majlis atau sedang dalam kendaraan menuju tempat kerja atau beraktivitas, sambil Anda mendengar kajian ini, Anda sudah bisa disebutkan bergabung di majlis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmizi, "Ma jalasa qaumun fi majlisin أو في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده." نزلت عليهم السكينة غشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi menggambarkan keutamaan majlis ilmu dan majlis zikir. Tidak ada satu kaum duduk di satu majlis, di satu tempat, di masjid maupun di rumah, bisa disebutkan sekarang sebagai Anda mendengar Radio Republik Indonesia, bisa dikatakan walaupun Anda di dalam kendaraan, bisa bergabung di majlis ini yang mulia, majlis ilmu dan majlis zikir, Anda sudah mendapatkan 5 hadiah, 5 karunia dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan keutamaan majlis ilmu dan majlis zikir. Hadiah pertama, illa nazalat alaihimus sakinah. Ketika kita duduk dan mendengar kajian ilmu, akan mendapatkan ketenangan, sakinah. Ketenangan ketika kita merasa lagi stres dalam menjalani kehidupan. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini tanpa bermasalah. Pasti punya masalah. Ada yang punya masalah dalam rumah tangga, ada yang punya masalah karena anaknya, ada yang punya masalah karena hutangnya, ada yang punya masalah karena kerjaannya. Masing-masing punya masalah. Supaya mengatasi masalah ini perlu ketenangan, karena tidak mungkin mampu selesaikan sebuah masalah dan rasa galau dan rasa kacau fikirannya. Berarti kita butuh ketenangan. Bagaimana bisa kita mendapatkan ketenangan ini sedang saya sibuk menjalani kehidupan saya sehari-hari? Saya tidak berkesempatan bisa ke majlis ilmu yang ada di masjid maupun di rumah. Alhamdulillah, Anda bisa mendapatkan ilmu melalui Radio Republik Indonesia ini.
Anda fahami, belajari, hayati, dan amalkan. Supaya dapat yang Anda cari, dapat yang Anda inginkan adalah ketenangan, sakinah. Diartikan kata sakinah adalah menambah iman di atas iman kita. Artinya kalau kita memiliki iman kepada Allah, tapi kondisi keimanan kita stabil, ingin kita tambahkan, ingin kita naikkan, ingin kita tinggikan, itu melalui kajian ilmu, majlis ilmu. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. Allah menurunkan sakinah dalam hati dan jiwa orang-orang beriman untuk menambah keimanan mereka. Ini hadiah yang pertama. Hadiah yang kedua, وغشيتهم الرحمة. Kita jemaah sekalian mengharapkan kasih sayangnya Allah, rahmat Allah. Pernahkah ketika kita sedang makan, tanpa kita sadar, tanpa kita sengaja, gigit lidah sendiri? Pernah kan? Pasti pernah. Ada yang sekali, ada yang dua kali, ada yang sering, ada yang jarang. Tapi intinya pernah. Gigit lidah sendiri. Kok bisa salah gigit lidah sendiri? Sebenarnya di situ ada pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita makan dan tanpa disadari gigit lidah sendiri, di saat itu, di saat yang sama, Allah cabut rahmahnya sebentar. Begitu kita kembali normal dan merasa sakit, bahkan ada yang merasa berdarah, Allah kembalikan rahmahnya. Allah ingin memberitahu kepada kita, sampai lidahnya sendiri kita tidak mampu kontrol, sampai gigit lidah sendiri. Berarti jamaah sekalian, kita manusia tidak bisa hidup tanpa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah lah yang melindungi kita. Rahmat Allah lah yang menjadi sebab kita bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari. Salah satu yang menjaminkan rahmat Allah selalu ada bersama kita dan tidak terlepas dan tidak dijauhkan adalah majlis ilmu dan majlis zikir. Ikut mengkaji, ikut belajar, ikut memahami agama kita sebagaimana kita di saat ini bersama-sama kita di dalam majlis belajar. Mudah-mudahan kita mendapatkan hadiah kedua, rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiah yang ketiga, majlis ilmu, majlis zikir itu dihadiri oleh malaikat. Sambil malaikat pun membutuhkan kaji, membutuhkan majlis ilmu, majlis zikir. Bahkan ketika ada seorang malaika melihat sebuah majlis ilmu dan majlis zikir, menajak malaika yang lain, ayo halummu ila hajatikum, halummu ila buyatikum. Inilah hajat kami, inilah kebutuhan kami, inilah yang kami inginkan. Ini malaika, apalagi kita manusia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam kita berduduk bersama, mengaji bersama, kaji ilmu, kata Rasulullah, berarti Anda bersama-sama di dalam taman-taman surga.
إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق العلم وحلق الذكر. رسول الله صلى الله عليه وسلم sudah menggambarkan kepada sahabatnya, kalau kalian bertemu dengan taman-taman surga, mampirlah, duduklah di situ. Kata sahabat, ya Rasul, apa itu taman-taman surga ya Rasul yang dimaksud? Rasulullah SAW bersabda, yang dimaksud taman surga adalah majlis ilmu dan majlis zikir. Kita sekarang bersama melalui radio yang kita cintai, Republik Indonesia. Kita bersama-sama juga kaji. Kita bersama-sama di majlis ilmu. Bersama-sama kita belajar. Berarti majlis kita sudah di dalam taman surga Allah Subhanahu wa taala. Surga Allah berada di dunia. Barang siapa yang masuk surga Allah di dunia, dijamin masuk surga Allah di akhirat. Sebagaimana dijelaskan oleh ulama, surga Allah di dunia apa? Inilah majlis ilmu dan majlis zikir. Oleh karena itu jamaah sekalian, terus istiqamah kaji, terus istiqamah belajar, terus istiqamah cinta majlis ilmu, makmurkan majlis-majlis ilmu dan majlis zikir, agar kita selalu mendapatkan karunia taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Hadiah yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama kita satu persatu. Kalau ada seorang mulia, presiden atau seorang raja menyebut nama kita di depan rakyatnya, gimana perasaan kita? Pasti bahagia. Apalagi yang menyebut nama kita Allah yang Maha Raja, yang Maha Agung. Mengapa Allah berkenan menyebut nama kita? Karena kita juga berkenan duduk di majlis ilmu dan majlis zikir. Allah mau menyebut nama kita. Ulama menjelaskan kalau Allah berkenan menyebut nama kita, berarti Allah telah ridha kepada kita. Kalau sudah Allah ridha, berarti beres. Beres urusan kita. Allahu Akbar. Hadiah yang terakhir, yang kelima, sebagaimana di hadis yang lain yang disebutkan di riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, di ujung majlis Allah Subhanahu wa taala, karena malaikat hadir di majlis itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman di hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum, saksikan wahai malaikatku, aku sudah menghapuskan dan mengampuni segala dosa-dosa hambaku yang hadir di majlis ilmu, yang hadir di majlis zikir itu. Mudah-mudahan para pendengar Radio Republik Indonesia, saat kita bersama kaji ilmu, saat kita bersama mengaji, saat kita bersama belajar agama, mudah-mudahan di ujung majlis ini kita termasuk seorang hamba yang disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diampuni segala dosanya. Di akhir majlis diampuni dosa kita. Berarti kalau kita rutin ikuti majlis, rutin membelajar, rutin mengkaji ilmu, berarti berapa banyak kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan melalui majlis ilmu di pagi hari ini yang indah, melalui radio yang kita cintai, Radio Republik Indonesia, mudah-mudahan menjadi sebab kita bahagia selamat dunia akhirat dan menjadi sebab menantarkan kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: miskin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
0: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
0: Ih, gak mau bercanda.
1: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
0: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Eh, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeli.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air.
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Waktu Info Pro 2 bareng aku BTB. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta agar aktivitas pendakian gunung di wilayah Jawa Barat ditunda. Langkah ini dilakukan menyusul kejadian kebakaran hutan dan juga lahan di Jawa Barat yang terus meningkat. Berdasarkan data BPBD Jabar, total karhutla hingga 24 Agustus 2026 mencapai 132 kejadian. Padahal hingga 10 Agustus 2026 karhutla di Jabar baru mencapai 90 kejadian. Dengan kata lain, naik 42 kejadian.

Informasi lainnya, teman produser serial The Gentleman resmi diperbarui untuk musim ketiga dengan total 8 episode. Kabar tersebut diumumkan di tengah persiapan penayangan musim keduanya. Serial karya Guy Ritchie ini dibintangi oleh Theo James dan Kaya Scodelario, di mana musim ketiga kini dalam tahap praproduksi, belum ada naskah yang diselesaikan maupun pemeran baru yang secara resmi ditetapkan.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 Persita resmi memperkenalkan jajaran pelatih dan skuad untuk menyambut musim baru Super League 2026-2027. Carlos Pena kembali memimpin tim untuk musim keduanya setelah analisis mendalam terhadap kebutuhan tim. Persita juga menjalani pemusatan latihan di Tangerang dan Yogyakarta serta menggelar laga uji coba dalam satu bulan terakhir. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Spada.
1: Info Pro 2.

Siapa sangka, kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please. Sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas. Gak lebay, tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja. So, ini dia NPD, Lupain Aku Please.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Kutra dan mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
3: Maaf mas, saya tidak sengaja.
2: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
3: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
2: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
4: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak. Bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

1.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Di hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Seperti biasa, BTB kembali menjadi teman terbaik kamu di teman Pro 2 di sepada sampai dengan santai siang di jam 12 siang nanti ya teman Pro 2 ya. Dan gimana pagi ini, apakah kamu sudah bangun, sudah car free day? Semoga dilancarkan ya. Dan BTB akan membawakan berbagai informasi di teman Pro 2, salah satunya datang dari Bilal Alaki Hasan yang baru aja debut di UFC nih teman Pro 2, di mana Bilal ini sudah sukses mencatatkan hasil manis di debutnya bersama UFC setelah mengalahkan fighter asal Peru yaitu Nilson Rojas di ronde kedua dengan KO dalam pertarungan yang digelar di Shanghai, China kemarin teman Pro 2. Dan for information, fight ini juga menjadi salah satu laga pembuka menuju card yang mempertemukan anggota geng Dagestan Umar Nurmagomedov dan juga petarung tuan rumah Song Yadong dalam perebutan peluang menuju titel shot bantamweight teman Pro 2. Dan sama-sama datang dari atau sebagai fighter yang belum pernah terkalahkan, Bilal dan Rojas ini langsung menyuguhkan pertarungan yang cukup intens. Kedua debutan tampil tanpa banyak basa-basi dan sama-sama menunjukkan kenapa mereka layak mendapat kesempatan tampil di panggung sebesar UFC. Dengan pengalaman bertanding yang lebih beragam dari Cage Fury, Bilal juga terlihat mampu mengambil kontrol sepanjang pertarungan. Strikingnya terlihat sharp, precise, dan juga calculated, sementara pressure yang ia berikan juga membuat Rojas harus terus bekerja keras untuk mengimbangi

platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi,

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Haiya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Produa on the weekend, teman Produa masih bersama TV ya. Dan informasi terupdate date ini, kalau kamu suka banget sama DC Universe, dimana katanya Gal Gadot ini kayaknya sih udah siap untuk melepas perannya sebagai Wonder Woman, teman Produa. Ya sih, ngaku sampai sekarang belum mendapat kabar atau diajak lagi untuk membahas kemungkinan kembali menjadi Diana Prince di DC Universe versi baru garapan James Gunn. Di mana Gadot itu mengatakan obrolan terakhirnya dengan DC terjadi ketika studio masih berencana untuk membuat film ketiga Wonder Woman. Sejak rencana itu nggak berlanjut, ia nggak pernah lagi mendengar kabar soal masa depannya sebagai sang superhero. Gadot juga sudah sangat amat lekat dengan Wonder Woman sejak pertama kali muncul dalam Batman v Superman Dawn of Justice pada tahun 2016. Setelah itu, ia juga memintangi dua film solo Wonder Woman, yaitu bergabung dalam Justice League, dan terakhir muncul sebagai cameo di Shazam, Free of the Gods, serta The Flash pada tahun 2023. Dimana DC Studio sendiri itu sedang menyiapkan versi baru Wonder Woman untuk DC Universe, tapi belum mengumumkan siapa yang bakal menjadi Diana Prince berikutnya. Gadot juga sudah menitipkan doa baik untuk aktris yang nantinya bakal mendapat kesempatan untuk meneruskan peran tersebut nih teman Pro 2.

0: ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

101.5 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih bareng BTV dan sudah jam 7 pagi. Tandanya kamu bisa memilih musisi pilihan kamu di hari ini, edisi hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026. Biar makin semangat, 3 penyanyi wanita dari mancanegara ini yang lagunya bikin semangat kamu juga teman Pro 2 ya. Langsung aja kita battle antara Chapel Run versus Ray dan versus Olivia Dean. Bisa banget kamu untuk ikutan polling atau votingnya dengan meluncur ke Instagram kita di @rri_pro2banten. Di tap icon story-nya, di tap-tap terus sampai dapat story ter-up to date ya teman Pro 2. Another one, kalau kamu gak mau repot juga bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081-1145-1016 teman Pro 2. Kalau gitu biar makin semangat nih di pagi hari ini teman Pro 2, satu lagu dari Discordia featuring dengan BCL dengan Badai Telah Berlalu.